bersalah selepas didakwa di mahkamah atas 5 pertuduhan memiliki senjata api, senjata tiruan serta peluru hidup. Pengakuan dibuat selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Ana Rozana Muhammad Nur di Kangar. Lelaki berusia 49 tahun itu berdepan 4 pertuduhan di mahkamah Session Kangar kerana memiliki selaras senapang jenis CZ 457 Premium 22R beserta satu kelopak mengandungi 2 butir peluru kaliber 22R. Dia juga didakwa memiliki 4 laras senapang angin tanpa kebenaran sah selain memiliki lebih 300 butir peluru pelbagai jenis dan memiliki 4 laras senapang angin buatan sendiri. Sementara itu, bagi pertuduhan di Mahkamah Majistret, tertuduh didakwa memiliki amunisi tanpa kebenaran. Bagi pertuduhan ini, tertuduh boleh didakwa mengikut Seksyen 8 dalam kurungan A Akta Senjata 1960. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya alias Suzila Cik P, manakala tertuduh diwakili Peguam Zuhair Muhammad Zakwan. Tiada sebarang jaminan dibenarkan ke atas tertuduh dan mahkamah menetapkan 20 Ogos depan bagi sebutan semula kes. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah bahawa dunia Islam hari ini memerlukan lebih ramai ilmuan yang berupaya menyatukan umat melalui hikmah, akhlak serta pendekatan yang sederhana dalam mendepani cabaran semasa. Menurut baginda, nama almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi sememangnya tidak asing dalam dunia Islam kerana berjaya menghubungkan waris keilmuan Islam dengan realiti serta cabaran kehidupan moden. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Yuni Siraj ketika berkenan berangkat menyampaikan titah ucap tama sempena seminar pemikiran Yusuf Al-Qadrawi yang berlangsung di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Relax FM Serasi dengan aku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Lai di jam yang ketiga lah ni. Jadi pagi ni seperti biasa, okay, di jam yang ketiga saya akan buka tajuk, apa haiwan yang berfobia? Lepas tu cerita pasal apa. Cuba main komen. Ada setengah orang dia tak suka dengan haiwan yang sekian-sekian. Okay, contoh kan, walaupun kita rasa haiwan tu comel, tapi orang tu tak suka. Jangan paksa dia kan. Ada orang tak suka kucing. Ini reality kan. Ada orang tak suka haiwan-haiwan yang berkulit, macam ulat ke apa kan. Macam saya, saya tak lepih ya. Tapi ada, ada orang yang suka dengan ular, ada orang yang suka dengan apa tu, chameleon, dengan apa, ada orang berbiawak pun ada kan. Jadi jadi saya nak tahu lah, yang tak suka boleh komen dengan saya dekat mana tau, dekat semua platform media sosial Perlis FM, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat boleh buka juga thread saya, lepas tu dekat TikTok, kat TikTok, dan juga WhatsApp di 017-454-1688. Okey, apa haiwan yang hampa fobia, pasal apa? Cuba main komen dengan saya. Terus layan Perlis FM Serasi denganku.

Perlis FM Serasi dengan ku, masih lagi bersama dengan saya. Okey, pagi ni saya tanya hampa semua, apa haiwan yang hampa fobia? Pasal apa? Okey, cuba beri komen dengan saya dekat semua platform digital Perlis FM. Saya dah pun bersedia langsung dekat TikTok pagi ni. Terima kasih yang awal sekali masuk, kita ada Kira Syakira pagi ni. Assalamualaikum, morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Erna Awani, dia kata selamat hari lahir kepada DJ, semoga panjang umur. Eh, bukan, hari ni bukan hari jadi saya ni. Mana dapat maklumat ni, salah lah. Nasha, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nasha, selamat pagi. Ada sampai ke pejabat ke? Ha, Nasha ni tadi bawa motor skuter dia naik MRT pergi tempat kerja. Wah kan, duduk dekat KL macam tu lah kerja kan. Ikmal Hakim, selamat pagi Ikmal. Okey, Imah kata dia fobia dengan lipas. Kenapa fobia dengan lipas eh? Boleh kongsi dengan saya tak? Kenapa fobia dengan lipas tu? Nak share sampai tempat kerja tau. Okey, komen yang pertama kita ada Aina Syasha tadi dekat ni kat FB, dia kata dia bertakut dengan lipas juga sebab lipas sebab binatang tu pernah masuk dalam baju waktu tengah tidur. Sejak dari tu terus fobia dengan lipas. Alamak. Jadi macam mana cara keluarkan tu? Tepuk-tepuk-tepuk sampai dia pengsan ke macam mana, Aina? Eh? Okay, banyak lagi komen-komen yang saya nak baca saat lagi ni. Terus saja stream kita dekat live. Lepas tu masuk dengan saya ni dekat semua platform digital Perlis FM, okay?

Bagus FM, serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Pagi ini, Nur Erna Awani. Dia kata dia fobia dengan anjing. Tak pastilah kenapa kan, fobia dengan anjing ni. Mungkin pernah ada sejarah dengan anjing kot kan. Hikmah Hakim, sebab lipah ni kalau dia terbang, dia bukan panggil lipah dah. Dia panggil benda lain. Tapi tak boleh sebut lah kat sini kan. Lepas tu kita ada pagi kita ada Siti Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas dengan baik hari ini. Terima kasih. Syarifah Zuhada di Sarawak. Selamat pagi ya. Baru bangun ke tu? Cuba kongsi dengan saya dah. Takut binatang apa? Fobia kenapa? Dan apa tragedi-tragedi yang berlaku di sebalik kisah dengan haiwan tu? Nasha. Nasha kata, satu lagi, saya takut dengan binatang yang terbang kecuali rama-rama. Oh, saya takut dengan binatang yang terbang kecuali rama-rama. Oh, rama-rama okey kan, sebab rama-rama cantik eh. Mari kuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada Shakira Ismail. Wah, ni ah, ini rare. Kira takut dengan kucing. Sebab geli tengok ekor dia. Geli tengok ekor kucing. Ekor kucing yang panjang ke yang pendek? Kucing kan ada dua jenis ekor. Satu ekor panjang, satu ekor kontot. Kira takut yang mana? Lepas tu pernah dah ada tragedi. Kucing tu ialah buang air dan juga depan mata kan. Faham. Tak boleh sibuk sini. Risau takut orang tengah makan eh. Okey, kita ada Serifah Suhada yang ni dekat Facebook pula. Okey. Kita takut dengan anjing. Sebab satu hari tu saya dok main basikal dengan kakak saya. Ingatkan anjing rumah jiran tu dah kena ikat. Ya. Yeah. Saya sekali lalu depan rumah dia tu kena menyalak dengan anjing. Terus terduduk menjerit menangis. Shaking dari situ, saya tak suka anjing. Faham. Baik. Itulah kan macam-macam orang punya fobia ni. Okay, kita ada Aimi Shakira. Oi, Aimi pun tak suka kucing juga. Aimi kata, saya tak suka dengan kucing. Saya geli dengan bulu. Okey. Kalau kucing mai duk gesel kat kaki, rasa cering bulu roma. Kalau ada kucing bawah meja dekat kedai, lebih sanggup bersila aje. Gitu. Jadi saya tahulah, kalau hari jadi sahabat semua yang takutkan kucing ni, mungkinlah saya boleh hadiahkan kucing kan. Tak ada lagu rau je. Okey, Erna kata Erna suka kucing. Baik. Okey, jom komen dengan saya lagi. Terus saja dekat semua platform digital Perlis FM. Perlis FM, serasi denganku.

Kelas FM serasi dengan ku selamat pagi. Alamak, ada orang bakat saya pula pagi-pagi ni kan. Dia kata hujan-hujan ni syok tidur. Memang apa nak kata, seronok lah, untung lah kan. Tapi tak apalah, saya teman sahabat semua dekat Poly FM ni lagi untung kan. Cik Western Shadow, fobia dengan cicak sebab geli dengan ekor dia. Betul-betul bila cicak ni kan, kalau kita nak halau dia, bila kita apa, yelah, ketuk dia ke apa ke, lepas tu ekor dia tu duk menguat, duk gerak lagi kan. Itu lah cerita dia kan. Oi, siapa pun tak geli kan. Kan geli yo. Cik Pah Said Hamid, saya fobia dengan biawak. Kerana biawak lah saya jatuh motor, patah tulang muka. Allahuakbar kan. Betul, sebab biawak ni satu, dia punya fizikal tu besar, bertukarah pula. Jadi kalau kereta belah pun boleh pecah juga bumper tu, tambah lagi naik motor kan. Allah kan. Jadi macam mana keadaan Cik Pah sekarang ni? Dah okey sikit ke, sihat ke kan? Danif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Danif. Kita ada juga Rushdine pagi ni. Terima kasih layan Perlis FM. Angah Izan, assalamualaikum DJ Rain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angah Izan yang ada dekat Negeri Sembilan pagi ni. Yang jenis menjalar dan juga merayap, geli sangat-sangat, terutama ular dan juga cacing. Sampai sekarang bila tengok atau terpandang dan bulu roma naik. Dia tambah lagi kat belakang tu, dia tak tahan tu, dia tak kat ngah tau. DJ Rain pun takut geli dengan ular kan? Tak ada lah, mana ada. Saya takut. Okay, komen dengan saya lagi guys kat semua platform digital Perlis FM. Haiwan apa yang anda fobia dan kenapa? Apa insiden ataupun kisah di sebalik haiwan tersebut?

Terima kasih dengan kuih. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Wow, DJ Sazali pun ada pagi ni. Terima kasih. Dekat mana ni? Dekat stesen minyak Arau yang tengah layan Perlis FM. Wah, tengah isi minyak ke tu? Okey, Budi Madani. Okey, cukup lagi. Terima kasih untuk sahabat saya yang melaporkan dari sana lah. Terima kasih juga untuk stesen minyak Arau yang tengah layan Perlis FM pagi ini. Alhamdulillah, bukan senang tau. Layan Perlis FM dekat stesen minyak kan. Yang semua tengah isi minyak tu, tengah layan ni lah suara saya dan juga semua sahabat-sahabat saya dekat Perlis FM ni. Terima kasih banyak-banyak kan anda punya jasa dan juga pengorbanan. Sanggup buka radio dekat kedai minyak tu, tak ada siapa boleh balas lah. Kami cuma boleh ucapkan ucapan jutaan terima kasih saja. Okay? Amir 8698. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Amir. Babak Sis Nur at 88. Sis Nur, cerita pasal fobia kita dengan haiwan pagi ni. Sis Nur fobia dengan cicak. Sebab minum teh susu rasa sedap luar biasa. Sekali dalam teko ada cicak. Kenangan yang indah dengan Abah. Tapi bila cerita pasal minum sedap sekali dengan teko ada cicak ni, saya teringat cerita Cicak Man. Nasib baik Sis Nur tak jadi Cicak Man. Ataupun Sis Nur tak tahu Sis Nur ada superpower tu. Cuba pergi pegang dinding, panjat tengok boleh naik tak. Kalau tak boleh tu maknanya tak ada lah tu. Tapi ada kesan tak lepas minum cicak tu? Ni saya dah nak tahu juga kan. Mungkin ada kesan-kesan lah. Kita tahu cicak ni haiwan yang agak kotor kan. Kita nak tahu jugalah bila terlepas minum tu dia jadi macam mana kan. Bila kita dah minum tu apa semua masuk dalam perut tu, kau hilang macam tu saja. Sis Nur boleh kongsi dengan saya tak perasaan selepas terminum cicak? Majikan Mochi Nara, esok dah mula festival Kraft Utara di Kraft Tangan Perlis. Jemput main insyaAllah 10 pagi sampai 10 malam. Okey, terus layan Perlis FM, pastinya pilihan yang selasi dengan anda semua, selasi dengan tu.

Perlis FM serasi dengan ku Selamat Pagi. Macam-macam lah kita dengar hari ni kan. Ada yang cicak masuk dalam apa dalam teko minum. Aduh, macam-macam kan. Saya tanya, lepas minum tu jadi apa kan? Ada yang kata kulit makin anjal lah. Jangan nak jumpa lah. Nah. Tak sengaja tu tak apa. Sengaja pergi minum tu. Cerita lain tu. Fizat 2009. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak-banyak haiwan kak paling trauma dan fobia dengan gangster kampung. Gangster kampung iaitu angsa. Wish angsa ni kalau pernah kena tokak kenapa. Kak Fiza kata pernah kena tokak kenapa. Sakit. Ui, tak tahu nak abang. Sungguh lah. Saya tak pernah kena tokak dengan itik ang. Tengok orang lah tokak pun saya risau kan. Pandai pula angsa tokak tempat lembut pula itu. Alamak, bahaya betul. Abang Amir, selamat pagi. Abang Amir, kalau Abang Amir menangkap Abang Amir ni pegawai tentera, saya tanya juga kan kenapa ataupun apa haiwan apa yang Abang Amir fobia kan. Okay, Abang Amir dia fobia dengan kinzi. Okay, memang fobia. Mujur ada operasi JE. Kan? Masa tu ada operasi JE. Jadi untuk kesejahteraan rakyat adalah apa tindakannya Abang Amir buat untuk membantras ketika itu kinzi kan. Okey, dekat FB ada lagi ni, kat FB saya tengok siapa lagi. Saipul pun dia kata fobia dengan ulat kapok. Kena patuk dekat kaki hampir hilang nyawa. Allahuakbar. Rashikah Amalina, fobia dengan biawak sebab dia lintas jalan tak tengok kiri kanan. Kita naik motor langgar dia, dia kata biawak besar pula tu. Bayangkan sisik tajam tu, aduh, toreh kaki kita terbelah kena jahit 7 jarum. Fobia nampak biawak parut sampai sekarang masih ada lagi. Itu dia orang kata biawak punya kulit tu jangan ada buat main noh. Lepas tu kalau jenis besar tu, dia tak ada video lah saya pun kan. Masa abang APM ataupun bomboy nak pergi tangkap bewa tu, dia punya ekor duk libas-libas tu. Saya kata, ish, ni kalau kena macam mana kan? Ni dia ada pengalaman dan Rashikah cerita dah. Kalau kena tu memang berparut, siap kena 7 jahitan lagi. Allah, sakitnya kan. Okay, mana tadi siapa yang cerita takut itik ang lagi tu? Ni Nun Dwisha Craft. Dia pun macam Fiza juga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Fobia dengan itik angsa sebab masa remaja dulu pernah kena kejar dan kena cubit. Masih terasa sakitnya sampai sekarang. Terima kasih bos. Semoga memang rezeki.

Kuala SFM Serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya di Jerayan pagi ini. Apa fobia dengan haiwan apa? Ada insiden apa di sebalik fobia anda tu? Nurizah Mak Rashad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Abang Amir banyak kongsi ilmu juga dengan kita pagi ini kan. Okay, antaranya kalau kena kejar dengan babi, jangan lari lurus, kena lari zigzag. Kena kejar dengan kizi lah kan. Kalau naik motor pula anjing kejar, ni sesuai untuk Dinobi tadi ni. Dinobi Dinobi kan takut dengan anjing. Kalau naik motor anjing kejar, jangan takut, break je. Lepas tu gempak sikit anjing tu. Itu kata Abang Amir. Terima kasih Abang Amir atas info dan juga maklumatnya, insyaAllah. Tapi kalau saya mungkin preh terus lah motor tu, tak break-break. Preh terus lah biar anjing tu ligan jauh sikit. Tapi hati-hatilah, tengok keadaan sama lah kan. Bila kita bawa nak lari pada anjing pun, kadang-kadang depan tu ada bumper, masa tu lah nak ada bumper lah, terlanggar pagar lah dan sebagainya kan. Okey, siapa lagi? Ahmad Muhammad. Fobia dengan ular kepala dua. Ada ke? Saya tak pernah nampak pun kan. Mungkin ada kan? Ahmad Muhammad nampak haiwan yang jenis istimewa macam ni. Terima kasih Ahmad Muhammad. Kita ada Rizwan Messi. Assalamualaikum DJ Rayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam ni pun sama dengan Dino B juga. Takut dengan anjing. Kawan lain yang kacau, kita kena ligan tak cukup tanah. Oi, kenangan ni dengan haiwan-haiwan ni. Tapi kadang-kadang kan, sambil-sambil kita bercerita pagi ni, dapat juga info dan juga maklumat ataupun ilmu tentang fobia kita terhadap haiwan. Jangan main-main, sebab setengah orang memang ada fobia, takut dengan haiwan ni kan. Macam tadi sahabat kita, kita tak sangka dia takut dengan kucing, padahal kucing tu comel. Kalau kita kata macam tu, cuba apa berhati, kenapa kita takut ataupun kita fobia dan geli dengan tikus, tetapi ada setengah orang dia suka dengan hamster. Dia tak suka tikus, dia tak boleh bela tikus kan. Tikus putih tu lah kata kan, bukan tikus yang duduk melata dekat bawah tu. Tapi ada juga yang bela bawah tu. Tikus mana putih tu tak boleh bela, tapi dia boleh bela hamster. Hamster dia tak geli pula kan. Okay, ada yang geli dengan hamster, geli dengan tikus, tapi dia boleh bela sugar glider. Padahal bentuk apa semua sama ya kan, boleh bela sugar glider. Macam dua dia macam-macam ah. Setengah orang, ada seorang tu Lina tu, dia dengan ular dia tak takut, dengan apa jenis-jenis binatang-binatang ni lah, macam biawak agak apa apa tu kan, binatang tahu apa semua tu, dia tak heran. Tapi dengan dia takut satu benda, dengan ulat sampah lah tu, bukan ulat yang besar-besar tu, ulat yang kecil-kecil warna kuning tu, itu yang ditakut dengannya. Lina takut tu, tahu tak? Okey, dia ada beberapa jenis fobia. Sempatlah saya kongsikan. Okey, dia ada jenis fobia ni. Saya sebut nama dia. Ichthyophobia. Ichthyophobia ni adalah fobia terhadap ikan. Fobia yang melampau terhadap ikan. Okey, macam Dinobi dan juga kawan-kawan lain.

saat ni macam Ruzan Messi juga, dia adalah sinophobia. Sinophobia ni fobia terhadap anjing. Takut kepada anjing. Okey, kalau macam Kira pula, Kira ni aulurophobia. Ingat eh, aulurophobia. Itu fobia terhadap kucing. Okey, saya buka tajuk ni sebab satu benda ni. Saya tengok video ni tak sani. Video ni adalah empat sekawan ni tengah bergambar. Lepas itu adalah seorang budak ni, dia ngusik kakak-kakak ni. Dia pegang je katak, terabok lah lari kan. Kalau saya pun lari juga. Tiba-tiba je datang bawa katak kan. Kena takut katak. Dipanggil bufonophobia. Macam-macam benda bufonophobia. Okey, fobia terhadap cacing, scolecifobia. Ni nama dia. Kalau fobia terhadap ayam, ada juga, jangan main-main eh. Ada orang yang fobia terhadap ayam. Oh, ayam ni ganas agak ni. Kalau ingat cerita Afin Shoki berlakon dulu kan. Ayam tu patuk muka dia. Alectorophobia. Okey, fobia terhadap lebah. Ni sudah pastinya bukan untuk Nino B. Melisophobia. Dan juga fobia terhadap kerang-kerangan, dipanggil ostraconophobia. Banyak lagi jenis-jenis fobia lain. Kalau saya kongsi pasal fobia ni saja, sampai esok lusa tak habis lagi. Okey, hang jebat. Saya fobia dengan ular. Patukan dia berbahaya. Kadang-kadang dia kadang-kadang dia boleh patuk. Macam-macam. Okey, terima kasih hang jebat. MZ, selamat pagi sahabat saya. Hari ini banyak kerja sikit sebab Jumaat Sabtu hari ini kami menghilang. Tak apa, tak risau, jangan risau. Okey, apapun terima kasih sebab sudi-sudi singgah juga dekat live Perlis FM pagi ini. Okey, okay, 8.49 minit pagi. Ada beberapa lagi komen yang saya nak baca. Itu selesai untuk talk set yang ketiga pagi ini. Perlis FM, serasi denganku.

0: Dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Perlis FM Serasi denganku. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk sebelah jiran rumah awak dekat Pulau Pinang tengah layan Perlis FM ni. Itulah nama dia . Nama dia sebelah jiran rumah awak. Tak pernah nampak pun. Tapi tak apa, lagi dia masuk live pagi ni. Okey, terima kasih semua yang komen-komen dengan saya ni. Cik Western Shadow juga terima kasih. Selamat berurus niaga di Dataran 3550 hari ini kan. Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Kak G, satu lagi Kak G . Kak G takut katak dan juga ulang. Seram sejuk bila nampak. Banyak kali dah terpegang dan terpijak fobia sampai sekarang. Itu kata Kak G. Okeylah, terima kasihlah semua yang komen-komen dengan saya pagi ini. Wow, dekat live TikTok Perlis FM. InsyaAllah saat lagi ni kita dengarkan berita menerusi Nasional FM. Dan kembali selepas itu info denggi 9.15 minit pagi nanti. InsyaAllah terus layan Perlis FM serasi denganku.

0: Stesen Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap hasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan mengkubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Su Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Berkasa Harta Intelek, KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih Fam, serasi dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekejap lagi insyaAllah sama-sama kita akan bersama dengan Pak Ku dari Unit Kawalan Vektor Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sama-sama kita kongsikan cerita tentang denggi di Perlis minggu ini. InsyaAllah sama-sama kita nantikan.

0: Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ni. Okey, di talian sekarang ni seperti biasa kita bersama dengan sahabat saya, sahabat kita semua, Pak Ku di talian dari Unit Kawalan Vektor Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Pak Ku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Ku bagus apa khabar? Okey, sihat.
1: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah okay. Sihat. Cuma letih
0: sikitlah.
1: Kita 2 bulan dah tak boleh cuti ni.
0: Allahuakbar. Banyak banyak ni, kan? Tapi sebelum Pak Ku kongsikan data-data Pak Ku kan, saya pun nak kongsikan juga sedikitlah kan. Ramai juga kawan-kawan tak saat ni yang maklumkan kat saya, dia kata betul lah, sungguh lah dia kata kan, dekat beberapa kawasan kat Perlis ni macam banyak sangat nyamuk, dia kata kan.
1: Betul.
0: Jadi ada yang kata punca ada sebab hujan, sebab tu apa, ayat bertakung tak boleh buang dan sebagainya kan. Jadi kita nak tahu lah, okay, minggu ni apa ceritanya pula untuk aku. Silakan.
1: Ya, kalau kita tengok macam betul lah tadi, dia pun termasuk salah dalam al-ikhbar tu. Bila kita ni, Ahmad jugalah yang peka berkenaan dengan tinggi ni. Alhamdulillah. Kita tengok law ni dia duduk naik ni, belum kolor lah kita tengok ni. Lepas tu, sebelum saya nak abang tu, kita hari ni, pagi ni saya berada di kampung sebarang lah di Kuala Palis ni. Okay. Untuk kita jalan ke aktiviti Gotong Royong. Jadi tu, yang mana penduduk-penduduk ni lah, kampung sebarang ni, dekat sini ada kampung Warna Wani, ada kampung Tengah, kan? Ada Ujung Tajung, nak minta boleh lah abang tu, abang-abang kat sini, untuk kita clear kan. Kawasan sini, no, kawasan sini wabak, memang wabak lah di kawasan Kuala ni, no. Kawasan Kuala ni memang wabak, no. Tadi soalan dia apa ya?
0: Minggu ni.
1: Kebal pula dah. Allah ingat kebal dengan Ryan. Kebal dia duduk KL dah.
0: Minggu ni macam mana cerita dia?
1: Okey, untuk minggu ni pula nah, saya akan maklumlah berkenaan pelaporan kes denggi lah untuk negeri Perlis. Okey, yang bermula nah daripada 12.7 sehingga 18.7. Kalau kita tengok pada minggu epik yang ke-28 ni, terdapat 14 kes lah nah. 14 kes telah dilaporkan. Tambah pula 4 kes kalau kita nak bagi dengan minggu sebelumnya tu. Minggu 27 ada 10 kes. Minggu ni dia tambah lagi. Jadi 14 kes. Jadi kumulatif kes sehingga minggu 28 ni ada sebanyak 134 kes lah. Terdapat peningkatan lah sebanyak 86 kes. 179.2% kalau kita nak perbandingkan kumulatif sehingga minggu yang ke-28 tahun lepas, iaitu hanya 48 kes saja. Tahun ni dekat law saja ada 134 kes. Okey, yang saya sebutkan tadi no, yang kata 14 kes tu, okey no, tuan-tuan penduduk pendengar-pendengar yang boleh dengar lah ni no. Okey, kita ada di kampung Bangku Seberang no, kampung Bangku Seberang saja minggu lepas minggu yang ke-28 dia ada 5 kes. Lepas tu Taman Seberang Jaya 2 kes, Taman Mempati Kanak ada 2 kes, Taman Taman Aman Pasar 3 ada 3 kes, Kampung Padang Bohok 1 kes, Kampung Kubang Mempelas 1 kes. Yang tu saya sebut yang 14 kes tadi lah. Kawasan wabak pula kawasan wabak pula kita ada 6 kawasan wabak yang masih sehingga sekarang ni, iaitu di Kampung Bukit Tokpo, Kampung Bukit Tokpo Kuala Palis dengan ada 5 kes sekarang ni. Taman Wai Damai Kuala Palis juga ada 3 kes. Lepas tu Taman Kampung Bangu Seberang Kuala Palis juga ada 9 kes. Lepas tu Taman Seberang Jaya Kuala Palis juga ada 2 kes, Taman Mempati 2 kes, dan Taman Aman Fasa 3 lah ada 6 kes setakat law ni. Jadi ni kami ni nak minta lah kalau kami nak kami saja nak settle, memang tak settle lah benda ni. Dia kena melibatkan semua penduduk lah. Kita tengok memang trend law ni memang meningkat agak
0: tinggi,
1: membimbangkan lah. Tinggi sangat dan membimbangkan. Dia banyak-banyak kes kita ni dia tak macam sebelum ni. Kalau tengok tahun-tahun sebelum ni dia tak ada lah sampai masuk ke ICU kan. Kalau tengok tahun ni banyak kes ni. Kadang budak pun ada yang masuk ICU. Hari ni dia maklumkan ada juga seorang dah berkenaan dengan denggi masuk ICU di agak kritikal juga di ICU tu. Untuk hari ni lah. Jadi kita amat-amat takut lah dengan denggi sekarang ni, Riot. Jadi kami ni nak minta lah dengan PPM untuk memastikan lah dia nak menghapuskan dia tu mudah, tapi kita nak buat tu nak buat tu sebabnya sat je nak buat tu dalam 10 minit macam tu saja. Kita nak poin kita nak musnahkan tempat pembiakan. Poin kita nak musnahkan tempat pembiakan. Bila tak ada sebab miak kan jadi dia tak boleh nak
0: membiak
1: jadi
0: lah.
1: Dia dia tak boleh membiak jadi dia akan matilah kan? Dia akan matilah dalam masa 2 minggu tu dia akan mati. Nah, masalah ni dia bila nyamuk virus ni dia pergi jumpa ayak bertakung sikit je. Dia jadilah. Satu lagi nyamuk
0: Tadi ada juga sahabat-sahabat yang bertanya, dia kata jadi ni, dia kata apa PKM tak ada buat macam fogging ke kat tempat-tempat ni kan. Okey, tu macam kita boleh maklum juga kat depa aku kan, sebelum ada fogging ni kan, kalau tengok tempat tu memang berisiko dah sampai parah bahaya dah, bawa ada pelaksanaan fogging tu, ada juga kawasan-kawasan yang berisiko kan. Tapi sebelum buat fogging tu, maksudnya langkah pencegahan awal, intervensi kita perlu lakukan sendiri, betul tak, sebelum mulanya ada benda macam ni kan. Sebab ialah nak cater satu negeri ni pun besar tempat dia kan.
1: Betul.
0: Nak ke kampung-kampung lagi, ke tempat-tempat tu kan. Jadi sebab tu lah unit kawalan vektor menerusi Pak Ku ni, tiap-tiap minggu kita duduk habang, tiap-tiap minggu kita duduk sembang kan, cara untuk macam mana kita nak cegah denggi. Betul ya Pak Ku?
1: Betul. Fogging ni sebenarnya hari-hari kita berjalan, tapi kalau kita nak berjalan satu panggil ni memang tak mampu lah. Kita memang tak mampu sangat lah. Kita akan jalankan di tempat-tempat yang terutamanya bila ada denggi yang berverus. Nyamuk yang berberus. Nyamuk berus kita akan tumpu dah dekat situ lah. Macam katalah tempat-tempat lain, tempat-tempat lain kita tak mau ni, nak minta pendengar-pendengar pelayan untuk memastikan lah. Tiap waktu dia aktif, dia waktu senja dengan waktu subuh tu.
0: Betul.
1: Waktu senja tu boleh lah pendengar-pendengar untuk spray pemusnah nyamuk tu. Spray tak kira lah brand apa pun. Spray spray waktu senja tu. Dalam rumah tu. Kita pun bila kita dah buat pogi ni, orang tak mahu bagi masuk rumah. Bila orang tak bagi masuk rumah ni, dia suruh buat fogging. Tapi dalam rumah tu dia tak mahu bagi masuk.
0: Mana pula tu kan?
1: Jadi bila kita buat kat luar, nyamuk tu lari masuk dalam rumah tu.
0: Nyamuk dalam rumah tu kan. Jadi cerita dia macam inilah. Kita rumuskan untuk pendengar dan juga sahabat-sahabat kita yang tengah dengar Pola FM kan. Cerita dia macam inilah. Awal lakukan kawalan kendiri dulu. Itu yang paling penting sekali kan. Kalau kata ada apa tempat-tempat bertakung tu, bosih kan. Cepat kata tak kurang, tak lebih 10 minit pun. Kan?
1: Betul,
0: sat aja. Baik Pak Gun. Mungkin ada apa tambahan sikit lagi, mungkin ada nasihat sikit kepada pendengar-pendengar kita, silakan Pak Gun.
1: Kalau pendengar-pendengar tengoklah, dia nyamuk ni dia tak duduklah di longkang-longkang, dia tak nyamuk ini ni dia tak duduk situ. Kalau duduk situ orang kampung kata nyamuk teruk lah dalam longkang tu. Nyamuk Eddie ni dia ni sikit. Dia duduk dalam ayak jernih, di tepi-tepi rombong, di dalam rombong. Tu dia cukup suka. Dia ayak-ayak kotor ni dia payah nak duduk lah. Dia duduk di ayak-ayak bersih lah dalam rombong dengan tepi rombong. Itulah kita kena jaga. Dalam longkang ni tak ada. Dalam longkang ni tak ada.
0: Baik. Itu saja Pak Guna untuk minggu ni Pak Guna.
1: Ya, yang tu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ku. Hati-hati dalam melaksanakan tugas. Tugas Pak Ku berisiko juga sebenarnya tu kan. Duk pergi bosir-bosir tu takut juga. Tak kira kena ketik kau. Betul Pak Ku kan. Okey, baik, terima kasih Pak Ku. Okey, salam kat semua sahabat kita di sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia sahabat kita Pak Ku dari unit kawalan vektor Kementerian Kesihatan Malaysia. He's a one. He's a two. He's a one.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

Perlis FM serasi dengan kru yang paling hampir dengan kita. Perkeso Perlis akan menganjurkan program Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis pada 25 dan juga 26 Julai, Sabtu dan juga Ahad ni tau. Jadi tak tahu pergi mana, bolehlah ke sana untuk dapatkan macam-macam iman nasihat, tengok peluang pekerjaan dan dapat ilmu apa berkaitan dengan Lindung Kerjaya My Future Jobs oleh Perkeso ni. Kat mana? Dekat Dewan Civic Arau, pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Terdapat lebih 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya golongan belia yang sedang mencari pekerjaan. Anda dijemput hadir ke Karnival Kerjaya pada kali ini. Macam-macam ada. Ada temu duga terbuka, pendaftaran portal My Future Jobs, counseling kerjaya dan juga adalah sikit sebanyak jualan food truck. Okay? Jom paket-paket. Jangan lepaskan peluang ini. Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk di laman sosial Facebook Perlis Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun TikTok mereka di Perkeso Perlis.

Masih dengan aku, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya. Okey, ramai yang tak tahu kalau kita pindah rumah lebih 90 hari kena tukar alamat IC tau. Ha. Kalau tak, boleh kena denda. Jadi permohonan gantian tukar alamat kad pengenalan berdasarkan Peraturan 15 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Setiap orang yang ada kad pengenalan dan bertukar tempat kediaman ke suatu tempat yang seseorang itu tinggal selama tempoh 90 hari atau lebih, hendaklah membuat gantian penukaran alamat kad pengenalan. Lalu ni dia naik dekat media sosial ni, jadi saya kongsikanlah juga tau. Mudah urusan kalau kita tukar kad pengenalan ni. Mahal ke? Tak mahal pun. RM10 saja. Caranya mudah saja. Nak tukar, pergi kaunter JPN, bawa IC asal. Lepas tu kalau ada bil utiliti, bukti sewa dan juga SNMP sebagai bukti alamat baru, anda boleh dah tukar alamat anda dekat sana. Kalau sambung belajar ke luar negeri tapi alamat tetap masih di Malaysia, tak wajib tukar selagi tak meletak di alamat baru sehingga 90 hari. Itulah cerita dia kan. Tengok IC tu, IC alamat mana? Alamat sini, okey. Kalau kata alamat IC tempat lama, nak kena tukar juga tu. 90 hari.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ustaz, habak, Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Ustaz, saya nak tanya buat hukum sikit, Ustaz. Apa hukum dia kita mengadap, kita solat, kita mengadap orang yang tengah duduk bersembang ni, Ustaz? Contohnya depan kita ni ada 2-3 orang lah tengah duduk sembang abung, kita pipi, kita pergi solat mengadap kat mereka ni. Macam mana tu, Ustaz? Abang Ustaz, Ustaz?
5: Okey, para ulama menyebutkan tentang hukum kita solat menghadap ke arah orang yang mana sedang duduk bersembang di hadapan kita. Apa hukumnya? Disebutkan aksarul ulama, kebanyakan ulama memakruhkan perbuatan kita itu. Maksudnya, kita nak solat, pergi cari tempat yang lain. Jangan kita duduk mengadap ke arah orang tengah duduk bersembang-sembang di situ. Apa sebab para ulama' memakruhkan hal ini? Ini kerana dapat mengganggu kekhusyukan kita. Bayangkan kita tengah duduk solat, kita dengar apa mereka sembang, kita pula boleh rasa macam nak menyampuk je, nak bangkang dalam hati kita. Jadi kita tak fokus solat, duduk dengar apa mereka duduk sembang je. Last kali lepas-lepas bagi salam, terus kita pergi masuk, kita kata tak betul tu. Nampak, kita dah dalam solat, kita dah fikir dah nak sebut apa. Jadi sebab itulah dimakruhkan untuk kita solat menghadap orang yang mana sedang duduk bersembang-sembang. Tetapi para ulama membezakan, sekiranya depan kita itu orang tu duduk baca Quran slow-slow, pelan-pelan, tak apalah, kita solat dalam keadaan menghadap ke arah mereka kalau mereka duduk depan tu. Tapi kalau mereka sembang, maka kena elakkan kerana hukumnya adalah makruh kita solat menghadap ke arah mereka.
3: Ustaz, habak, Ustaz.

Relax FM serasi dengan ku nampaknya sampai di sini saja tugas saya bersama dengan anda semua di 102.9 MHz ni. Lepas ni bersama dengan Lin dalam Hangat Lead 10 pagi sampai 2 petang nanti. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital Le Hainaut, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Basilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis, Meteo France, memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk. Manakala hampir 100,000 orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan, kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam berita, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet peribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingap pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan hangat lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: 102.9
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

10.30 minit pagi. Yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni kita nak bertanya tentang kejadian kita di masjid ni, Ustaz. Bila kita pergi jemaah ke, kita pergi solat jemaah kan. Bila Tok Imam kata penuhkan saf, rapat-rapatkan saf. Ni, orang yang sebelah kita ni, dia ada tolak kita, dia ada pelawar kita pergi depan. Tang dia tak pergi juga. Jadi apa cerita ni, Ustaz? Apa hukum dia, Ustaz?
3: Okey, benda ni selalu kita nampak berlaku kat masjid-masjid lah. Tak kisahlah solat jemaah waktu Jumaat ke, solat-solat lain ke. Kadang-kadang bila ada saf depan, dia tolak kita, dia tak pergi.
2: Dia tak pergi
3: ke? Sebab itu ada kaedah al-isar. Kalau kita mendahulukan orang lain dalam ibadah untuk ketaatan mendekatkan diri pada Allah, kalau kita pergi tolak, dahulukan orang lain dulu, itu makruh.
2: Oh, makruh.
3: Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut, bukan kita pergi tolak, kita yang pergi dulu. Kita dulu yang pergi saf depan tersebut, kalau ada ruang di kosong itu. Dia berbeza dengan hal dunia. Kalau hal dunia, contoh maksudnya hal-hal yang lain. Macam benda-benda nak kena beratok ke apa, itu kalau kita dahulukan orang lain di depan, tak apa lah. Tapi kalau dalam hal ketaatan, maksudnya dalam hal ibadah macam solat, macam hal-hal ibadah solat apa semua, maka untuk saf depan, kita terlebih dahulu yang kena ke hadapan. Kalau kita tolak orang di depan, itu makruhlah ketika tersebut. Tapi tengok juga, kalau bagi imam, bagi imam masjid tu lampi, jangan kita pula volunteer di depan tu. Itu itu kena halau boleh nanti. Kalau kat masjid, imam rotik tu bagi imam lah. Tapi ini maksudnya kita dalam
2: dalam soh belakang
3: dalam soh tu kan.
2: Tapi kalau dalam hal keduniaan seperti yang Ustaz kata tadi, nak terima bantuan kan, duk beratur ramai-ramai tu, kita dahulukan orang lain tu, itu dapat pahala lah.
3: Itu dapat pahala lah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

Alhamdulillah, selesai Sina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemandu anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

Konsentrasi dengan ku Lin masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Rabu kita 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Selamat pagi. Kita nak ucapkan juga buat semua kawan-kawan yang masih lagi terus setia mendengarkan Perlesa FM dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Baiklah, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda tepat jam 11.30 minit pagi saat lagi ni. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa daripada Universiti Malaysia Perlis ataupun UNIMAP untuk slot khas selangkah ke UNIMAP 2026. Yang mana kali ini kita akan bawakan Profesor Madya Dr. Julina Wati. Suanda, Ketua Bahagian Promosi dan juga Pemasaran UNIMAP di atas talian untuk berkongsi pelbagai lagi maklumat menarik kepada anda semua mengenai hari terbuka selangkah ke UNIMAP 2026. Jadi kepada anda lah yang mana lepasan SPM, STPM, matrikulasi, yang mana ambil diploma ke kan, untuk ibu bapa ataupun sesiapa sajalah yang ingin mengetahui peluang bagi melanjutkan pengajian di UNIMAP. Inilah waktu dia yang semua boleh pakat dengar dan tumpu saat lagi ni untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pihak UNIMAP sendiri. Okey, jadi kita harapkan kepada anda semua terus setia bertemankan Perlis FM di mana saja anda berada. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Pagi ni kita ada Kak Wah. Katanya dia pun berkongsikan dengan kita. Katanya dia nak pergi melawat hari Ahad ni. Kawan dia yang berada di Alok Stark. Katanya Puan Rohima patah tangan. Masya Allah. Moga dia permudahkan dalam segala urusan. Moga diberi kesihatan yang baik-baik hendaknya ya. Apa pun terima kasih atas perkongsian aktiviti Kak Wah bersama dengan kita. Dah pun kita orang kata apa panjang-panjangkan. Siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lalu ni? Kita juga ada Macang. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macang baru saja lepas sarapan makan nasi goreng kopi O katanya. Tuh untunglah. Katanya kenyang bidah. Alhamdulillah kan untuk rezeki hari ini. Adanya nak buat ucapan buat abang yang tersayang. Amboi sweet tu. Moga ceria, sihat, selalu dan ketawa juga katanya. Buat teman-teman makcik juga yang mana kenai makcik, moga terus berpanjangan katanya ikatan kasih sayang dan dapat merapatkan lagi hubungan kita. InsyaAllah. Terutama untuk Lin dan juga Bella. Amboi. Alhamdulillah. Terima kasih atas ingatan dan juga DJ-DJ yang lain. Macang katanya nak dengarkan lagu Curah Kasih dalam lagu. InsyaAllah sekali lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama ya. Terima kasih Macang yang bersama waktu lah ni bersama dengan kita. Terima kasih juga untuk Mr. D. Seperti biasa Mr. D katanya salam Lin, selamat pagi katanya dengar pun suara ceria. InsyaAllah Alhamdulillah Allah bagi ceria semuanya. Katanya semoga sentiasa diberikan yang terbaik selama 4 jam bersiaran insyaAllah. Dan seperti biasa Mr. D nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha. InsyaAllah juga sekejap lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Okey, apapun kita harapkan anda terus kekal bersama dengan Lin selama 4 jam dari pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Tapi kita tutup kedai pukul 12 tengah malam tau. Jadi kena terus setia mendengarkan Perlis FM serasi dengan kau.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Hangatlah.
5: Apa yang tengah hangat?
4: Mestilah hangat.
5: Meledak.
4: Boom, meledak.
5: Meledak.
4: Isu yang tengah hangat.
6: Hangat.
4: Hangat.
7: Ya, isu yang tengah hangat yang Lina kongsikan bersama dengan anda waktu ini adalah mengenai permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke College Vocational Kangar yang mana kini dah pun dibuka mulai 10 Julai hingga 14 Ogos 2026. Jadi, buat adik-adik tingkatan 3 dan juga ibu bapa lah yang mana mungkin tengah mencari hala tuju pendidikan untuk anak-anak selepas ni, masih lagi ada masa untuk anda membuat persediaan dan juga menghantar permohonan. Manalah tahu kan, ini adalah peluang terbesar juga buat anak-anak kita untuk melangkah ke bidang yang benar-benar anak kita minat. Yalah, zaman law ni, kalau ada satu kemahiran di tangan, itu adalah satu kelebihan sangat-sangat buat anak-anak kita. Sebab selain daripada memperolehi keputusan akademik yang baik, ada kemahiran boleh juga dijadikan bekalan di masa hadapan bagi menambah pendapatan sampingan. Kan? Baiklah, sekali lagi Lin nak kongsikan lagi info menarik mengenai College Vocational Kangar. Jadi apapun, kita harapkan anda terus setia, terus layan Perlis FM serasi denganku.

Okey, kalau tadi Ling kongsikan mengenai permohonan PKSK ke College Vocational Kangah, kali ini Ling nak kongsikan bersama dengan anda tentang Hari TVET College Vocational Kangah 2.0 2026 yang akan berlangsung pada 3 dan juga 4 Ogos 2026, kawan-kawan. Bermula pukul 8.30 minit pagi hingga ke pukul 5 petang di College Vocational Kangah. Jadi kepada anda lah yang mana nak lebih kenali dunia TVET dengan lebih dekat lagi, bolehlah pakat-pakat ramai-ramai pi ke Hari TVET College Vocational Kangah bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut untuk program-program yang akan ditawarkan dan melihat sendirilah suasana pembelajaran. Okey, jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang bermanfaat untuk anda selepas ini dan kita harapkan anda terus bersama dengan Lin hingga ke pukul 2 petang nanti. Semestinya dalam hangat

0: Kelas FM serasi dengan ku. Baiklah kawan-kawan, seperti yang Lin maklumkan awal tadi ni, yang mana kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Julina Wati Suwanda, Ketua Bahagian Promosi dan juga Pemasaran Universiti Malaysia Perlis. Ada perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk anda semua, dan jom kita nak terus bersama dengan Profesor ataupun Dr. Juli kita hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sihat ke?
1: Alhamdulillah,
0: Dijali
1: sihat
0: ke? Alhamdulillah, sihat kita di sini macam biasalah, Doktor.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik Doktor. Kita dan semua pendengar-pendengar Perlis FM pun teruja sangat nak dapat, orang kata apa, info yang lebih detail lagi tentang, orang kata apa, selangkah, program selangkah ke UNIMAP 2026 ni. Jadi, boleh tak Doktor Juli, yang mana kita pun dapat tahu hari ini dan juga esok kan, akan berlangsung program yang menarik tu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin boleh Dr. Juli kongsikan dengan pendengar Poli FM secara menyeluruh dalam masa 15 minit ni ke, mengenai program selangkah ke UNIMAP 2026 ni, dan apakah aktiviti yang menarik yang disediakan, dan mengapa juga program ni merupakan peluang terbaik lah, khususnya kepada pelajar yang sedang mencari hala tuju pengajian lepasan SPM, STPM ataupun diploma. Silakan.
1: Baik-baik. Pertama sekali, terima kasih Perlis FM dan DJ Lin kerana menghubungi saya. Dan saya mewakili bahagian pemasaran, bahagian promosi dan pemasaran Universiti Malaysia Perlis di bawah Pejabat Timbalan Absensor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP. Dan program ini sebenarnya telah pernah diadakan pada tahun lepas, dan ini adalah kali yang kedua lah. Dan disebabkan sambutan hangat pada tahun lepas, jadi kita adakan sekali lagi pada tahun ini dengan matlamat yang sama, iaitu ingin membawa secara langsung apa yang ada di UNIMAP. Kita nak tunjuk kepada para pelajar dan orang awam kita negeri Perlis lah. Dan terima kasih sekali lagi kerana bersama kami pada hari ini. Assalamualaikum semua, dan salam sejahtera kepada para pendengar Perlis FM. Seperti yang dijeli maklumkan sebentar tadi, tarikh program selangkah ke UNIMAP 2026 dengan tema kita, iaitu masa depan anda bermula di sini. Di sini itu di UNIMAP lah. Dan tarikhnya adalah pada 22 Julai, iaitu pada hari ini, dan juga esok. So dua hari ini sahaja kita adakan open day ini, hari terbuka ini. Jadi saya alu-alukan semua untuk mengambil peluang datang ke UNIMAP, merasakan sendiri pengalaman yang tidak mungkin akan dirasakan apabila kita bercerita sahaja di pameran-pameran ataupun ceramah-ceramah yang di tempat lain lah. Dan masanya adalah bermula 9 pagi hingga 4 petang di perkarangan pusat TVET UNIMAP. So kalau anda semua pernah masuk ke UNIMAP, masuk saja pintu gerbang tu, nampak roundabout, ambil kanan. So ambil kanan, di sebelah kiri tu saja venue kita, dekat saja dengan pintu masuk. Jadi sasaran kita pada tahun ini di Jelin, mungkin lebih 2,000 orang pelajar dijangka hadir, kerana itulah yang kita dapat sasaran pada tahun lepas. Sebenarnya kita jangkakan lebih lah untuk tahun ini. Dan dia melibatkan 30 buah sekolah dari negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Banyak sekolah yang menghubungi kita, telah dapat informasi sebelum ini, yang menghubungi kita untuk join lah program kita pada hari ini, dan kita berbesar hati untuk menerima. Dan kita orang kata, orang boleh kata bedak lah, kita nak membahagikan sekolah-sekolah ini kepada dua hari lah. Kalau main sehari tak ditrem pula kan.
0: Betul.
1: So kita bahagikan kepada dua hari supaya lebih selesa untuk anak-anak ni. Itu pun kita dah susun jadual sekolah supaya main ikut masa, agar selesa untuk tengok dan melawat bulan. Yang tu saya akan ceritalah tentang pengisian program. Pengisian program kita yang utama adalah, macam saya kata tadi, kita nak bawa pelajar-pelajar ni dan cikgu-cikgu juga untuk mengalami pengalaman sebenar berada ataupun cara pembelajaran di dalam makmal-makmal berteknologi tinggi di UNIMAP. Di pusat TVET tu kita ada pelbagai jenis makmal, yang mana para pelajar dan cikgu akan berpeluang untuk melawat setiap makmal tersebut. Dan juga kita akan bawa semua pelajar ke perpustakaan UNIMAP. Yang perpustakaan UNIMAP ni memang tempat wajib lah. Orang kata kalau main UNIMAP, kena singgah perpustakaan UNIMAP. Dan aktiviti lain ada juga tentang apa ceramah kita akan bagilah apa ceramah iaitu informasi yang terkini tentang program akademik dan pelajar dan cikgu berpeluang untuk bertanya pada ketika ini tentang maklumat-maklumat terkini, syarat-syarat program, apa yang diperlukan. Yang ini memang sangat penting lah sebab adik-adik pelajar yang main ni kebanyakannya form 4 dan mereka ni memang lepas tahun depan akan ambil SPM dan masa tu kritikal lah untuk isi borang UPU dan maklumat-maklumat ni sangat diperlukan oleh mereka lah. Dan kita juga ada booth-booth pameran yang akan dibuka oleh yang telah dibuka oleh fakulti-fakulti kejuruteraan dan teknologi yang ada di UNIMEM seperti SKT elektronik, elektrik, kimia, mechanical, awam, fakulti perniagaan dan komunikasi yang selain daripada elektronik apa selain daripada kejuruteraan dan teknologi. UNIMED juga jangan lupa kita ada fakulti perniagaan dan komunikasi serta fakulti komputeran cerdas dan kita juga ada institut nano elektronik institut kejuruteraan nano elektronik yang membuka booth jugalah. So kita ada pelbagai booth di situ dan di booth saja bukan sekadar penerangan tetapi kita juga ada pelbagai aktiviti menarik yang mana bila pelajar-pelajar ni apa terlibat mereka akan diberi hadiah. Ada hadiah di booth. So ini adalah tarikan utama pada para pelajar ni untuk menyertai aktiviti yang disediakan lah. Dan selain daripada itu, kita juga ada pameran kesihatan dari Pusat Kesihatan Universiti. Kita ada juga slot derma darah oleh Hospital Tengku Fauziah dan juga pameran dari Wataniah lah. So dekat situ ada pelbagai lah selain daripada akademik kita juga bagi pendedahan lain kepada pelajar dan untuk memeriahkan lagi keadaan macam biasa takut adik-adik pelajar ni lapar ke apa kita ada sediakan putra untuk apa pelbagai jenis makanan kalau tak silap saya ada 14 putra yang disediakan untuk adik-adik pelajar ni selang seli lah pergi sana pergi sini kan lapar ayam lapar makan kan boleh pergi beli dekat situ lah dan insyaAllah harga berpatutan. Saya rasa untuk pengisian program saya dah maklumkan semua lah. Kita juga ada sambutan bertuah nanti sebelum tamat program insyaAllah tengah hari atau dan petang kita akan bagi sambutan bertuah. Kita ada lebih 200 hamper sambutan bertuah kepada pengumuman. Ya betul. Menarik kan?
0: Menarik sangat tu sampai 200
1: Ya.
0: Jadi orang kata apa tak bosan lah kan.
1: Betul. Kadang-kadang kita talk dah lah kan.
0: Kadang-kadang bila kita main dengan pelajar-pelajar sekolah ni memang kita kena talk banyak aktiviti. Terutama sekali hadiah tu. Pasal itu yang menarik sebenarnya. Jadi apa pula harapan dan mungkin ada pesanan lah daripada Dr. Julie sendiri untuk sampaikan kepada semua pendengar Polis FM waktu lah ni. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Lin.
0: Yeah.
1: Seperti mana yang kita sudah maklum tadi, kita dah pernah pergi bagi ceramah, talk ataupun kita dah buat pameran di 500-ratus venue di satu Malaysia. Tetapi inilah peluangnya untuk para pelajar berdekatan lah. Yang ni berdekatan saja. Kalau yang lain nak main pun tak ada masalah lah.
0: Betul.
1: Tapi yang kita engage kebanyakan ni kawasan utara. Main sendiri rasai pengalaman untuk masuk lab. Kalau waktu lain kita tak bagi masuk makmal-makmal yang ada ni. Sebab, yelah, sebab ada aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
0: Ya, tak
1: lah kan kita nak. Tapi kali ini kita dah book had untuk slot. Dua hari ini sahaja di UNIMED selangkah ke UNIMED 2026 rasai sendiri pengalaman sebenar berada di kampus di dalam makmal fasiliti UNIMED dan juga perpustakaan yang semuanya berdekatan dengan venue kita program kita pada dua hari inilah.
0: Jadi orang kata apa ogilah kalau tak ambil peluang ni tak rebut peluang ni untuk rasai sendiri no?
1: Betul,
0: Jadi apapun terima kasih kepada Dr. Julinawati juga yang bersama dengan kita waktu lah ni orang kata apa bagi penerangan yang lebih detail lagi kepada semua pendengar-pendengar Polis FM. Kita harapkan orang kata program untuk selangkah ke UNIMED 2026 ni orang kata apa habis meta lah kalau boleh ni Kita nak meriah. Kan. Jadi apa pun, terima kasih. Kita harapkan ini bukan kali yang terakhir. Mungkin selepas ni ada lagi program yang mana Dr. Julie ataupun pihak Unimap akan terus bersama dengan RTM Perlis untuk kita hebah-hebahkan kepada seluruh pendengar.
1: Ya. Terima kasih sekali lagi DJ dan juga Perlis FM di atas peluang ini.
0: Ya, baik. Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi, Dr. Julie.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia kawan-kawan. Jadi rugi sangat-sangat kalau yang mana tak dengarkan saat ini tentang program Selangkah ke Unimap 2026 dengan tema mereka masa depan anda bermula di sini. Jadi kepada kawan-kawan yang mana mungkin ada anak-anak agak kan yang masih lagi duduk terfikir-fikir apa yang nak dilakukan, apa yang kos, apa yang nak diambil, mungkin boleh pi bermula daripada hari ini 22 Julai hingga 23 Julai 2026 daripada pukul 9 pagi hingga ke pukul 4 petang. Tempat dia mudah tadi macam Dr. Julie dah kongsikan bersama dengan kita di Pekarangan Pusat TVET Unimed. Apapun terus setia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

0: turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Pergi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

lupa tahu pertandingan Bintang P. Ramli 2026 akan berlangsung esok ya kawan-kawan, hari Khamis bermula pukul 9 pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Rekno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Geliau bahang.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTMK.

seperti biasa untuk jam yang ketiga dalam Hangat Lead. Sebelum kita ke slot tudung saji, kita juga nak sentuh sedikit hari ini tentang penyakit kolesterol, kawan-kawan. Yang mana penyakit kolesterol ni dia agak pendiam tau, sebab dia tak membuatkan kita demam ataupun batuk. Kiranya dia spesies yang memang duduk diam dalam tubuh badan kita. Tapi kita sendiri yang tiba-tiba akan rasa sesak nafas bila berjalan, kebas hujung jari kaki ataupun tangan, pening, mudah rasa nak pitam ataupun cepat letih, itu adalah sebahagian tanda kolesterol tengah membina empire-nya, ya kawan-kawan. Dia macam ni lah, nak mudah untuk kita faham. Kolesterol ni dia ada yang baik, ada juga yang jahat. Yang baik itu bila dia mai sekadar cukup saja untuk keperluan tubuh badan kita, tak ada masalah. Tapi bila kita pula yang pergi buka ruang untuk kolesterol tu jemput kawarakan dia berhimpun dengan makan yang tak dikawal, itulah yang timbulnya lemak tepu, minyak yang berlebihan, santan, kiranya semua itulah akan timbullah penyakit kolesterol yang jahat. Jadi macam mana kita nak kawal ni, Lin? Mudah je kawan-kawan, kurangkan makan makanan yang bergoreng, kurangkan juga makan kulit ayam yang rangup dan sedap tu. Lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang paling penting, jangan malas untuk lakukan senaman ringan, okey? Makan boleh tapi kena seimbangkan tau. Sayangilah jantung kita. Kerana jantung ada kita, kita pun ada jantung tu je. Jadi kita siarkan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan pendengar kita, dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: tersiksa.
1: Dia dah kali tu. Tapi sebenarnya kan, untuk makluman para-para lelaki lah di dunia ini yang mendengarkan saat ini, ketahuilah kepada anda semua, perempuan-perempuan di dalam dunia ini tak berniat pun nak marah-marah anda. Tetapi itu juga adalah sebahagian daripada sifat semula jadi para-para wanita di dunia ini, yang kadang-kadang tak boleh tengok benda yang dia dah kemah, hampa camuk balik. Benda yang dia dah basuh tiba-tiba penuh balik dalam sinki. Ah, lagu tu saja tak ada apa pun, biasalah. Kan? Ustaz pun pernah kata itu adalah sebahagian daripada terapi para-para wanita, ya. Jadi kalau takat dengar dia popel-popel sikit tu, anggaplah itu sebagai satu hiburan. Lagu tu cerita dia amboi komplain ni pun, no? Melalui lagu lah tu, geram kita kalau dengar lagu tu. Tapi apa pun, terima kasih kepada anda semua. Sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin juga nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan Festival Craft Utara yang mana bakal menggegarkan negeri Perlis kita, bermula 23 Julai hingga 3 Ogos, dari 10 pagi hingga ke 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Ada batik, ada juga anyaman, ada ukiran seramik dan pelbagai lagi hasil craft tempatan yang unik semuanya ada. Jadi pakat-pakat mai semua, kita meriahkan lagi Festival Craft Utara 2026, di mana anda juga boleh layari di www.crafttangan.gov.my atau terus saja ke Facebook rasmi Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Lagu tu cerita dia. Dan sekali lagi, kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti untuk ruangan tudung saji. Kita pun teringin juga nak tengok apa yang ada di bawah tudung saji rakan-rakan kita. Manalah tahu, kukut ada salah satu menu tu yang menjadi pujaan hatiku. Terus dengar.

Masih lagi bersama dengan Lin dan kita masuk ke ruangan tujung saji pidah kawan-kawan. Waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mana duk dengar waktu law ni, yang mungkin baru saja dengarkan juga saat ini. Lin di sini teman anda hingga ke pukul 2 petang. Saat lagi ni, apapun kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik sangat-sangat untuk terus layan Perlesa FM serasi denganku hingga ke pukul 12.30 malam. Okey, kiriman daripada Kak Wah kita, katanya salam Lin. Ini daripada Kak Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wah. Katanya untuk tudung saji hari ini ringkas sangat-sangat Kak Wah buat tu. Kita kadang-kadang bila baca ringkas ni, kita tak apa nak boleh, orang kata apa, terus terima. Kita kena tengok dulu apa yang ada yang ringkas sangat tu di bawah tudung saji. Okey, Kak Wah dia senarai dekat kita, katanya hari ni ada buat goreng kobeh. Ada juga goreng ikan temenung masam. Oh, yang tu sedap. Katanya buh pula cabai apa, yang asam, cabai potong-potong tu, buh bawang lagi lebih sikit, tomato kau campur bihu. Katanya selain daripada tu ada juga goreng ayam, macam biasa hari ni buat cabai tumbuk untuk cicah. Ada juga petai rebus, katanya petai pun kait di pokok sendiri katanya. Dan untuk orang kata apa, dessert. Ui, sakan nak ni, potong nenah manis katanya. Alhamdulillah, itu kan sekat dessert, boleh juga makan dengan nasi waktu kan, sur sampai ke bulan. Terima kasih atas kiriman dan perkongsian daripada Kak Wah. Selamat menjamu selera juga kita ucapkan buat Kak Wah seisi keluarga. Ini yang pula kiriman daripada Kak Azima kita, katanya selamat tengah hari Lin. Selamat tengah hari untuk Kak Azima. Katanya hari ni masih lagi gantung periuk. Kita nak layan je Poli FM. Biar betul Kak Azima. Apa gantung periuk pakai tak makan dah. Tengah hari ke lagu mana cerita ke ada kenduri. Tapi apapun, alhamdulillah lah. Orang kata apa, dapat juga rehat buang sehari kan. Kalau kata ada kenduri lagu tu. Tapi kalau kata berpuasa, selamat berpuasa. Kita ucapkan ya. Kak Azima tak nyata akan kat kita pula. Dia cuma habang kita hari ni masih lagi gantung periuk. Okey, kita nak tengok lagi kiriman seterusnya. Ini daripada Kak Bib kita, pendengar setia Poli FM. Kak Habibah kita daripada Taman Seberang Jaya Kuala Perlis, katanya assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bib hantarkan perkongsian tudung saji untuk hari ni. Katanya hari ni akak masih lagi mood ke laut Lin, nak makan nasi. Maka terjadilah sup ayam tambah dua jenis cendawan, makan pula dengan bihun untuk cik suami. Dan si kembar makan dengan nasi, jangan lupa sambal kicap dan sambal belacan. Jemput makan Lin. Masya Allah, terima kasih atas perkongsian dan juga ingatan Kak Bib. Tak apa, silakan makan dulu. Sebab kalau Lin turut serta sekejap lagi ni, ikut tak cukup. Apapun, terima kasih Kak Bib atas perkongsian. Selamat menjamu selera jugalah untuk Kak Bib seisi keluarga. Jadi kepada anda yang di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda. Makan apa hari ini, bawah tudung saji anda ada apa. Saat lagi kita akan baca dan kongsikan bersama dengan rakan-rakan lain. Terus dengar.

di ruangan tudung saji kawan-kawan. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita. Ini kiriman daripada Mak Cak kita. Tu dia. Mak Cak pun salah seorang orang kata apa, pendengar setia Polis FM. Dan ayak tangan dia pun sedap hampa sebab dia biasa hantar mai dah dekat kita. Cerita dia. Jadi jom kita nak tengok bawah tudung saji Mak Cak hari ni ada apa. Hari ni Mak Cak hantar mai kat kita, katanya ada buat masak lemak rebung. Oh, hidup dengan udang katanya. Tu dia, sedapnya. Katanya ada juga buat sambal belacan, ikan bakar dan macam biasa ada juga ulam. Hari ini ulam pucuk mengkudu rebui katanya. Bila ada daun mengkudu ni, dia jadi ubat juga Lin untuk kolesterol. Nyelari habis kolesterol tu. Tau, mantap kali tu. Jadi kepada kawan-kawan, itu pun sebahagian daripada orang kata apa, petua nah, orang lama kita, untuk orang kata apa, bagi kolesterol tu terkeluar daripada badan kita tu, terkeluar terus. Katanya jadi itu je lah untuk makan tengah hari Makcik dan juga Pakcik. Untuk hujan tadi ni mendung, hujan pi dah sedah dekat rumah Makcik. Lepas tu dia mai panas pula dah. Jadi dan lah juga Makcik katanya sidai baju sebab hangat lik-lik pi dah. Jadi hujan pun lari pi tempat lain dah kot. Alhamdulillah lah, boleh lah kering kain-kain baju Makcik hari ni. Alhamdulillah no. Oh, Makcik siap kongsi dengan kita. Dia tambah ikan tamban tergeliat 2 ekor buat goreng biasa je Lin. Itu pun padu juga. Terima kasih Makcik atas kiriman. Sekejap lagi kalau duk ni lagi dia tambah lagi. Sekejap lagi Makcik ni kadang-kadang dia terlebih rajin. kan, bila dengan masakan ni dia terlebih rajin, tak lagi dia tambah meriah atas meja. Dia ada hal itu. Ini pula kiriman daripada Mami Z kita daripada Kuala Lumpur. Masya Allah, terima kasih Mami Z. Terus setia mendengarkan Perlis FM walaupun duduk jauh. Kan, katanya Mami Z, katanya hari ni lama Mami Z tak WhatsApp. Katanya ya betul, saya pun perasan lama tak naik nama Mami Z dekat WhatsApp konti kami. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Mami Z tak masak sebab bekerja. Malam sat lagi baru nak masak. Tapi nak masak bihun sup ayam. Alhamdulillah sedap juga tu pun. Boleh macam mana pun tak apa. Biasalah waktu kita bekerja kadang-kadang tak sempat kan. Boleh je kita makan tengah hari kita di warung-warung yang ada. Terima kasih Mami Z daripada Kuala Lumpur berkongsi dengan kita di ruangan tudung saji. Ini pula kiriman daripada Kak Sepiah kita. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai lah makan nasi kat sini dekat Batu 18. Dia ada. Sekejap lagi tak cukup. Sekejap lagi Kak Sepiah. Hari ini Kak Sepiah masak buncis tempe goreng. Ada juga ikan goreng, ada sambal tempoyak dan hari ini ada ulam timun. Jadi syukur Alhamdulillah katanya rezeki untuk hari ini. Jemput makan semua kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Sepiah yang berkongsikan dengan kita juga di ruangan tudung saji di ruangan wasit konti kita. Dan kiriman daripada Kak Ani kita daripada Kok Diang. Katanya hari ini kalut sikit Lin, merempit pagi ni, merempit kot dalam rumah. banyaklah tempahan yang nak kena sudah itu kan. Tapi hari ni katanya shift anak dara lah. Suruh dia masak sayur bayam merah. Lepas tu goreng je lah pekasam. Alhamdulillah, roik lah teratu pun kan. Orang kata bila ada benda-benda yang simple macam tu pun, kita makan tetap berselera kan. Janji kita lakukan dengan penuh kasih dan sayang. Tak gitu. Terima kasih atas perkongsian Kak Ani daripada Kok Diang bersama dengan kita di ruangan Wasik Kunti. Sikit lagi kita nak berhabis. Ini kiriman daripada Kak Liza kita di Sungai Paya. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Sungai Paya mai kelam pula dah. Tadi cerah pi. Ni mai kelam pula dah tu dia kali tu. Kalau belah kangak ni duk tengok tu macam cerah lagi lah. Dan hari ini Kak Liza katanya masak gulai petai udang. Sedap. Dan ada juga rebuih bunga ketela dengan pucuk dia. Dan ada juga ayam asam picit dan sempat juga goreng ikan tamban dan juga buat jeruk mamai.
makan, jemput makan semua kawan-kawan. Terima kasih Kak Liza, itu pun padu sangat menyelerakan, indah orang kata apa, bila kita baca pun tak sanggah dah naknya terlayak leok di sini. Ini pula kiriman dia dah, ini pula kiriman daripada Kak Rose kita, katanya assalamualaikum Lin, apa khabar, khabar baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya untuk tudung saji hari ni Kak Rose punya simple.

Tapi apa pun, alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian. Mungkin ada juga rakan-rakan kita yang terfikir lagi nak cari lauk apa, nak masak lauk apa. Mungkin itu pun akan jadi salah satu inspirasi untuk kawan-kawan kita, kan? Apa pun, selamat menjamu selera. Selamat makan tengah hari semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Mungkin ada yang tak sempat masak, kan? Ada yang kena makan di dalam kereta sebab terkejar-kejar. Sat lagi nak ambil anak, kan? Sat lagi nak kena masuk pejabat. Sat lagi nak mesyuarat. Macam-macam cerita. Tapi apa pun, jangan lupa untuk alas perut anda supaya kita terus kekal cergas, kekal cerdas untuk melakukan tugasan-tugasan kita. Moga juadah yang kita nikmati walaupun sekejap itu dapat memberi tenaga yang berpanjangan untuk anda. InsyaAllah. Terus dengarkan Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Hai, banyak eh baju aku tak selesai dah ni. Weh, Mila, anak nak baju aku ni.
1: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
0: Dok eh, baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak bagi kat hang.
1: Tatah dengan aku pun tak celui.
0: No.
2: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
3: Ya dah.
2: Kawan ni lah.

kawan-kawan, segak-segak nak pergi mana, segak-segak untuk diri kita lah kan. Tak semestinya segak ni untuk wanita semata-mata, ianya juga untuk lelaki, kanak-kanak, tak kira usia juga no? Orang lama, orang baru, orang yang baru nak sampai mai kat kita pun semuanya nak segak. Siapa yang tak mau segak, betul tak? Jadi untuk hari ni Lina kongsikan satu tip yang cukup-cukup mudah untuk semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini untuk kita kekal segar sepanjang hari. Selain daripada kita mandi ataupun bersihkan diri kita setiap hari, pastikan anda keringkan badan anda, terutama sekali di bahagian cik keti kita tu. Di bahagian ketiak. Sebelum kita memakai pakaian, ini adalah tips untuk anda kekal segar dan kurangkan bau badan anda. Okey? Jadi anda juga kena pilih pakaian yang menyerap peluh seperti fabric kapas, dan juga gunakan deodorant yang sesuai dengan kita. Kadang-kadang ada orang tak sesuai jenis spray, kan? Kadang-kadang ada yang tak sesuai jenis roll on, ada yang kena krim dan pelbagai. Sekarang ni kan macam-macam yang berada di pasaran. Jadi semuanya kena try and error untuk tahu kesesuaian yang kita boleh pakai di tubuh badan kita. Okey? Dan jangan lupa untuk minum air dengan secukupnya, kerana badan yang terhidrat juga membantu untuk mengurangkan lagi bau tubuh badan kita yang kurang menyenangkan itu. Okey, itu adalah orang kata apa, perkongsian yang sangat-sangat simple untuk anda semua di ruangan segar untuk terus orang kata apa, kekal segar, kurangkan bau tubuh badan anda. Baiklah kawan-kawan, law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.52 minit tengah hari kawan-kawan. Sebelum kita nak teruskan lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita, Lin juga nak kongsikan dengan anda saat lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti utama menerusi National FM, dan untuk panduan kita bersama juga, maksudnya solat fardu lohok ini pada pukul 1.28 minit tengah hari, asang 4.50 minit petang, maghrib pula 7.40 minit malam, manakala isyak 8.54 minit malam. Untuk solat fardu zuhur hari ini 1.28 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jangan pergi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: saya nak semak caruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Saya duduk kali, nak?

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon.

0: Syiarul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin wa laka bimithl." Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
3: Hai pendengar Perlis FM, UAM ni teringat UAM pada suatu pesanan daripada Tok Wan UAM. Hang jangan tidur dalam keadaan marah lah cikna. Hang kena maafkan semua orang sebelum hang tidur. Rupa-rupanya ada kebaikan apabila kita maafkan semua orang sebelum kita tidur ni. Badan kita jadi tenang,

insomnia, masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi sudah-sudahlah kan, kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okay, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Jiwang Karat hanya di Perlis FM serasi denganku dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan lim teman anda dalam hangat lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Chihuahua.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Dan selamat petang semua.
1: Selamat petang.
0: Hari ini
1: kita masih lagi bersama Perlis FM dengan pada petang ini bersama dengan Hana Moy dan juga
0: Shishishi
1: Rara
0: di ruangan
1: Hemoy-hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Habang sempoi.
0: Ya, baiklah. Sebelum tu kita ucapkan terima kasih dulu kepada rakan setugas kita tadi, dari Jelin, yang menemani anda semua dari jam 10 pagi sehingga jam 2 petang. Di ruangan
1: Hangat Li.
0: Sepertinya pelbagai perkongsian lah dikongsikan sebentar tadi kan.
1: Ya,
0: dan insyaAllah di ruangan ini pun akan ada juga pelbagai perkongsian, info-info semasa dan juga hebahan untuk anda semua.
1: Ya, dan juga Syira, terima kasih juga nak ucapkan kepada pendengar kita yang berada di RTM Klik, yang mengikuti kita melalui RTM Klik.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih diucapkan. Dan juga kepada pendengar yang mendengarkan Perlis FM dari jam 6 pagi sehingga ke waktu ini. Dan kita minta untuk teruskan kesetiaan anda semua sehingga jam 12 tengah malam nanti.
1: Jangan pergi mana-mana tak.
0: Sebenarnya pelbagai hebahan untuk anda semua
1: yang akan kita kongsikan. Okey, ayo kita membuka tirai hemoy-hemoy.
0: Ya, dengan lagu kisah orang kita. Perlis FM.
1: Serasi dengan ke...

0: Ya, itu dia. Kembali Merindu baru saja menghiburkan kita tadi, yeah, kan?
1: Betul, Syira.
0: Baiklah, hari ini hari Rabu, 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1400.
1: Betul,
0: tak ada otak.
1: 1448 Hijrah. Begitu ya.
0: Begitulah
1: hari-hari ini. Semoga lebih ceria dan lebih indah dari yang biasa.
0: Ya, betul. Dan jam sekarang pun menunjukkan 2:27 minit petang. Dah waktu tu sekarang ni biasalah.
1: Mengantuk
0: waktu
1: kan, Syirah?
0: Waktu mata tu dia dah
1: berapa kali dah menguap tu,
0: berapa
1: kan?
0: Berapa kali? Siapa menguap tadi? Siapa menguap?
1: Siapa tu? Mata sayu-sayu je.
0: Baiklah. Kadang-kadang, kita ni esok lah kan? Kita
1: betul
0: nak ada program apa ni? Duk dengar. Lama dah, hebah banyak kali dah. Kita ada program apa esok
1: betul
0: ni yang terdekat ni?
1: Cik Saloma kita.
0: Cik Saloma.
1: Cik Aziza.
0: Tapi
1: Kita bagi hint.
0: Bukan Bintang Saloma.
1: Kita ada pencarian Bintang P. Ramli 2026. Baiklah, kepada semua pendengar Perlis FM, jom bersama Perlis FM dalam pencarian Bintang P. Ramli 2026 untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara, Syirah. Bilakah berlangsung tu? Esok. 23 Julai 2026. Hari Khamis. Bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Di mana? Di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis.
0: Baiklah.
1: Dan juga Syirah dapatkan syarat-syarat pertandingan tak terlambat lagi.
0: Borang
1: penyertaan pada pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM juga. Boleh walk in di pos kawalan Jabatan Penyiaran sendiri dekat depan ni.
0: Boleh ambil ke tuan tu?
1: Boleh.
0: Aku kata dah tak sabar, dah nak isi.
1: Betul, nak isi.
0: Ambil saja di pondok pengawal tu.
1: Betul.
0: Balik isi dong rumah, esok bawa.
1: Esok pagi pukul 9 pacak tu.
0: Baiklah, jangan lupa bawa sekali dengan salinan kad pengenalan anda, serta bawa sekali dengan minus one, tak kisahlah dalam bentuk pen drive ke DVD, VCD. Bawa juga sekali dengan gambar berukuran pasport.
1: Dan lagi ni, pita kat gambar petang ni.
0: Dan lagi.
1: Sempat lagi. Mana yang masih teragak-agak kan? Nak pi tak mau. Mailah.
0: Kalau dah ada bakat, dah minat dengan Allah yang hantar Sri P. Ramli tu, mailah. Jangan duk simpan bakat tu. Ini kami di Perlis FM memang menanti-nanti kedatangan anda semua. Ingat, 9 pagi sehingga jam 4 petang uji bakat berlangsung. Okay?
1: Jadi, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama
0: dengan Perlis FM.
1: Serasi dengan ke...
2: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangak Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kristen Carnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
1: My love, takkan dengar radio Perlis.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan.

0: air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: kita ucapkan juga hati-hatilah memandu dan sentiasa fokus kepada pemanduan anda. Dan baiklah, pukul 3 sekejap kita ada apa?
1: Kita akan menerusi Nasional FM untuk mengikuti berita ringkas jam 3 petang.
0: Jadi
1: jangan bermain ya. Selepas itu kita kembali semula bersama dengan Hana dengan Shira di dalam Perlis FM, dan banyak lagi info-info yang akan kami sampaikan kepada anda semua. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Kekalkan di frekuensi 102.9 MHz.
0: Jadi
1: jangan kemana-mana, terus bersama Perlis FM,
0: serasi denganku.

0: Yeah. Sungguh aku tak mampu menahan rindu.
1: Jangan. Rindu Perlis FM sentiasa merindui anda.
0: Masih lagi bersama dengan Syira
1: dan juga Hanamoy di dalam Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi.
0: Bagi mendengar, terima kasih kepada mendengarkan Perlis FM ketika ini. Walau di mana jua anda berada.
1: Ya,
0: mungkin ada yang dengarkan kita dalam kereta. Mm-hmm.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu

0: Maafkan saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak sama bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: formula kejayaan dan keharmonian negara kita sejak mencapai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Perpaduan dan toleransi menjadi intipati utama dalam memacu kejayaan negara yang lebih gemilang. Maka, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia, pertahankan perpaduan nasional kita agar terus menjadi tonggak keamanan dan kestabilan negara. Meluhurkan undang-undang dalam prinsip kelima rukun negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang kelihatan kecil pada peta dunia namun rancak memacu pembangunan dalam suasana yang harmoni. Hargai keharmonian dan perpaduan sesama kita. Sayangi Malaysia ku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elok kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhikmah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cik Siti.
2: Amboi, berseri-seri pagi ni.
3: Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
3: Stres pun han senyumlah sikit ai. Han tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling.
2: Satu sedekah. Lepas ni kita pakat-pakat senyum sok mo lah deh.

0: Ya, Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Ya, serasi dengan mu juga. Untuk jam yang pertama ini, Syira. Yep. Tadi kita pun dah mengikuti berita ringkas dari Nasional FM.
1: Betul. Dan waktu ini kita akan ada juga perkongsian yang hendak dikongsikan bersama dengan para pendengar. Jadi apa dia tu?
0: Apa dia kan?
1: Apa dia tu lah?
0: Mungkin hujung minggu ni nak bawa anak-anak, tak tahu nak pi mana.
1: Tak tahu nak buat aktiviti apa kan?
0: Nak buat aktiviti apa. Okay. Mailah ke Festival Craft Utara 2026. Mm-hmm. Bermula 22 Julai hingga 3 Ogos 2026. Dah start dah hari ni.
1: Aha.
0: Pelbagai aktiviti yang telah akan berlangsung di sana nanti. Festival Craft Utara bakal menggegarkan Perlis bermula 23 Julai hingga 3 Ogos dari jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Negeri Perlis. Ada macam-macam. Ada batik, anyaman, ukiran, siramik dan pelbagai hasil craft tempatan yang unik, semuanya ada dipamerkan nanti.
1: Selain tu ada aktiviti. Ada aktiviti tak?
0: Ya, betul.
1: Apa tu aktiviti
0: dah? Setiap bolehlah mengikuti di laman sesawang www.crafttangan.gov.my dan juga Facebook Craft Tangan Malaysia. Kalau nak tahulah aktiviti, tapi apa yang dapat kita kongsikan hari ni, antara aktiviti ialah pameran perhitan kan. Lepas tu ada tayangan wayang kulit warisan.
1: Dia belakang-belakang ada no.
0: Lepas tu ada menarik fun ride. Fun ride. Lepas tu yang best dengan untuk aktiviti kanak-kanak, ada pertandingan berwarna, pertandingan teka silang kata, ada juga program senam seni.
1: Dengan kata ada perhilitan juga, betul ke?
0: Ya, betul. Ada pameran perhilitan yang membawa haiwan-haiwan yang telah diawetkan.
1: Haiwan-haiwan liar lah. Boleh lah bawa anak-anak pergi tengok tu.
0: Kan, yang mana boleh lah yang berkesempatan kan, sampai 3 Ogos.
1: Jadi, berapa hari bulan?
0: Start 22 Julai hingga 3 Ogos.
1: 22 Julai sehingga 3 Ogos. Jadi bolehlah
0: bawa anak-anak, bawa keluarga untuk ke
1: jadikan
0: pameran
1: sebagai aktiviti hujung minggu anda.
0: Tahu kan, tak tahu ke mana tempat yang nak bawa yang sesuai. Tak jauh pun, dekat je. Di Kuala Perlis tu kan.
1: Kuala Perlis tu di Kraft Tangan.
0: Daripada tepi tu boleh nampak lah kemah besar.
1: Pasang dah kemah.
0: Pasang dah.
1: Mestilah dah bermula hari ni kan.
0: Ya, betul.
1: Baik. Kita ada mesej di WhatsApp konti kita waktu ini daripada Amirul. Katanya, assalamualaikum, selamat petang dan selamat bertugas DJ Syira dan Hanamoy. Hai, layan je Perlis FM serasi denganku. Anak dia ada buat permintaan lagu juga, nak lagu Ajkalki Larkian.
0: Itu dia, nak Hindustan.
1: Nak Hindustan, betul lah. Waktu-waktu ni mata kena cergas.
0: Ya, betul.
1: Kena lagu Hindustan.
0: Nak bagi tenaga untuk teruskan bekerja kepada yang bekerja.
1: Betul.
0: Kepada yang dah balik tu mungkin tengah berehat, selamat berehat kita ucapkan.
1: Betul. Okey, jadi jom kita nak layan dulu lagu permintaan daripada Amirul, Ajkalki Larkian, Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Itu dia.
1: Itu dia. Hana mau sampai bergulik di lantai.
0: Habis gulik-gulik lah sampai. Okay, itu dah lagu permintaan daripada Amirul.
1: Encik Amirul, terima kasihlah buat permintaan lagu Hindustan ni. Kami mata ni sampai celek. Habis dah.
0: Semoga terhibur.
1: Dan teruskan bersama dengan Syira dan juga
0: Hanamoy.
1: Hanya di Produce FM. Di ruangan apa?
0: Hemoy-hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Sampai sempat.
1: Dan semestinya akan ada macam-macam lagi perkongsian yang kita akan berkongsikan kepada para pendengar.
0: Jangan ke mana-mana tau. Teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM. Walau di mana saja anda berada. Kepada yang sedang membawa kenderaan. Mungkin ada yang dah habis shift nak balik tu. Kepada rakan-rakan mungkin. Selamat sampai ke destinasi. Dan selamat berehat.
1: Iya. Dan kalau ada buat aktiviti apa-apa petang ni kan. Jaga. Semoga urusan anda semua dipermudahkan. Kita sentiasa doakan yang terbaik untuk para pendengar semua.
0: Ya, baiklah Syira, kita teruskan.
1: Jom kita teruskan
0: lagu berhibur. Saya boleh belajar kata baru berhibur. Dia boleh berhibur dengan lagu seterusnya.
1: Dekat padamu daripada Yusri KRU.
0: Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: Ayuh.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi ku. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Dan anda semua masih lagi bersama dengan Shira
1: dan juga Haramoy
0: di ruangan
1: Hemoy.
0: Kita enjoy
1: Kapa Senpai.
0: Dan semestinya di Perlis FM Serasi
1: denganku. Lambat kan?
0: Lambat pula.
1: Shira di jam ini. Kita siap lagi pun nak masuk jam yang kedua. Di jam pertama ini kita nak hebahkan sedikit berkenaan dengan permohonan taksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke College Vocational Kangar dan juga Hari TVET KV Kangar 20.0 2026. Berkenaan dengan permohonan taksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke College Vocational Kangar telah dibuka pada 10 Julai 2026 sehingga 14 Ogos 2026. Dah boleh dah mohon, pakat-pakat mohon semua anak-anak
0: jadi kan? Adik-adik yang berminat dalam bidang kemahiran bolehlah hadir ke apa?
1: Hari
0: tak ada otak.
1: Bolehlah

0: Tibet eh. Hari Tibet. Location Kangar pada 3 dan 4 Ogos juga.
1: Jadi macam-macam
0: Isnin hingga Selasa bertempat di Kolej Vocational Kangar bermula 8.30 pagi hingga 5 petang.
1: Jadi macam-macam kursus yang ditawarkan untuk anda memilih. Antaranya ialah
0: ada teknologi pemesanan industri, teknologi otomotif, penyaman udara, elektrik, binaan, pengurusan perniagaan, yang ni best, kosmetologi.
1: Kosmetologi,
0: seni reka fashion, seni kulinari, teknologi sistem komputer dan rangkaian, dan juga sijil kemahiran Malaysia, SKM. Dan jangan tunggu-tunggu lagi.
1: Betul.
0: Bolehlah buat permohonan.
1: Betul.
0: Okay, Syira, kita teruskan bersama Police FM serasi dengan ku, walaupun di mana saja anda berada.
1: Mestinya di frekuensi 102.9 MHz. Jadi, terus dengarkan Police FM
0: serasi dengan ku.

0: scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
0: Perlis FM, serasi denganku.

0: merongkai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
2: 1029 Perlis FM.
3: Baiklah, 102.9 MHz dan masih lagi bersama dengan Shira dan juga Hana Moy di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoi. Dan waktu sekarang pun menunjukkan pukul 4.16 minit petang dan kita pun telah memasuki jam yang kedua bagi ruangan ini. Jadi untuk jam yang kedua ini, Shira akan kongsikan waktu-waktu penting di mana pada pukul 4.30 petang sekejap lagi kita akan dengarkan berita Perlis FM dan juga Shira kongsikan juga waktu penting untuk umat Islam di Perlis, iaitu pada pukul 4.50 minit petang kita akan dengarkan azan asar di Radio Perlis. Baiklah, teruslah mendengarkan Perlis FM di mana jua anda berada. Perlis FM, serasi denganku.

0: berkonsentrasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستاذ
2: Abang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni, Ustaz. Persoalan dengan wuduk ni. Apa hukum dia, Ustaz ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri, lepas tu baru kanan. Jadi sah ke tak hukum dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan bab wuduk, ketika wuduk kita disunnahkan untuk tayammun. Tayammun tu mengkanankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunnahnya 3 kali kanan. Lepas tu dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki. Kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah, cuma makruh dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu, tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunnahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Semua fahamlah dengan penerangan yang diberikan oleh Ustaz tadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat sikit. Ya, tak apa, tak apa.
5: Baiklah, jam sekarang pun telah menunjukkan pukul 4.55 minit petang. Dan tadi kita pun dah dengarkan azan asar. Ya, dan pukul 5 saat lagi kita ada apa?
4: Kita akan menerusi National FM. Kita akan dengarkan berita utama 5 petang.
5: Dan untuk jam yang ke...
4: Empat
5: ini juga kita akan dengarkan Ihya As-Sunnah serta diikuti dengan lagu-lagu dakwah.
4: Ya, pilihan yang telah kita sediakan. Sebenarnya kita akan siarkan bersama-sama. Jadi kepada semua pendengar Polis FM, terus kekal bersama kami sehingga jam 6 petang nanti.
5: Dan terima kasih juga diucapkan buat kepada mereka yang mendengarkan kita dari jam 2 petang tadi sehingga sekarang.
4: Betul.
5: Sehingga waktu ini 4.55 minit petang. Dan juga terima kasih kepada juga yang mendengarkan kita di RTM Click. Betul. Tak kisahlah secara muat turun ataupun layari www.rtmclick.gov.com.my.
4: Ya, betul, Syira. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Pelis FM, walau di mana saja anda berada. Jadi Pelis FM,
5: serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat kita bersua lagi dalam rancangan Ihya Sunnah Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga sunnah senantiasa menerangi hidup kita bagaikan cahaya yang menyuluh kegelapan, yang menunjukkan kebenaran. Dalam topik yang kita cuba ketengahkan pada hari ini ialah tentang akhlak budi perkati Rasulullah berhadapan dengan suasana krisis moral ataupun keruntuhan akhlak. Bagaimanakah solusi yang diperkenalkan dan diketengahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang kita akan kemukakan yang pertama ialah hadis Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, yang merupakan hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq wa fi riwayatin liutammima salih al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan, memperbaikan ataupun mengelokkan akhlak mulia, budi pekerti yang terpuji. Itulah misi dan visi Nabi Muhammad diutuskan untuk nak bagi comel akhlak, nak bagi orang kata molek budi pekerti. Itulah kadang-kadang disebabkan kita ikut nafsu, ikut amarah, menyebabkan hilang kewarasan dan hilang pertimbangan diri. Lalu hendaklah kita jadikan sunnah baginda dalam aspek akhlak ni, cuba cari kita dan cuba gali kita hadis-hadis Nabi yang akan dapat ketengahkan macam mana nak bermuamalah, macam mana nak contohnya berhubungan satu sama lain, berbeza pendapat, macam mana kita nak iaitu bertaamul, bermuamalah lah maksudnya. Kerana kadang-kadang bila kerana marah ni, habis semua diketepikan, hilang sudah ikatan tali silaturahim. Lalu Nabi telah pun menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam hadis Nabi berkata, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah nak bertumbuk, bergusti ataupun pijakah orang ke apakah. Innama syadid, tetapi orang yang kuat itu ialah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang boleh tenang, kawal diri, tidak cakap yang orang kata caci maki orang, ataupun tak tulis status dalam medsos dengan status yang mengundang kemarahan dan kontroversial. Maka itu sepatutnya kita cuba kawal diri kita lah. Memang kalau nak ikut geram ni, orang kata tetapi kita cuba kawal, jangan lepaskan geram. Akal kan ada, kemudian iman pun ada. Jangan ikut nafsu. Nafsu tu kira tahap yang paling bawah yang akan menyesatkan kita. Kemudian Allah pun menyatakan, waqulu linnasi husna. Berkata-katalah kalian kepada sesama manusia itu dengan kata-kata yang baik. Cuba kawal cakap dan kata-kata. Jangan sampai mengikut emosi, ikut hati ataupun marah hati kita sampai kita mengeluarkan kata-kata yang boleh mengundang perpecahan, pertelingkahan, adu domba dan bergaduh antara satu sama lain. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling mencabar dalam keadaan iaitu kita sehari-hari ini kadang-kadang ta'assub ataupun obses kepada pihak tertentu sehinggakan kita mengenepikan akhlak budi pekerti sebagai neraca yang paling utama. Dek, kerana kita tengok ini kumpulan kita ni, ini bukan kumpulan kita, akhirnya sudah diketepikan budi pekerti, akhlak, bakti dan seumpamanya. Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, suratul Hujurat ayat ke-13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah
orang yang paling baik akhlak dan bertakwanya. Itulah kayu ukuran di sisi Allah, orang yang paling mulia, orang yang paling baik akhlaknya dan paling bertakwa. Dan kalau kita menghadapi keadaan yang mana kadang-kadanglah menyebabkan kita telah terlupa halal dan haram, dosa dan pahala, itu yang kadang-kadang hilang ketakwaan dalam bermuamalah dan bersosial. Lalu kadang-kadang berlakulah budaya fitnah memfitnah, dan budaya mereka-reka cerita yang tak betul sebarkan sebelum semak, itu bahaya. Cuba cek dulu. Sebab Nabi pesan kepada kita, antara benda yang boleh merosakkan iaitu komuniti masyarakat ialah fitnah memfitnah ini. Nabi telah memberikan amaran dalam hadis Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah orang itu boleh kita panggil pembohong, pendusta, sebab dia cakap semua yang dia dengar dia cakap belaka. Ha, itu pun bahaya juga ni. Orang kata lambat lepas sikit ada yang orang bagi info, dia share. Jangan pergi share cepat-cepat sangat, check dulu. Ha, buat dulu. Orang kata siasat ke, merisik dulu betul ke tak betul cerita ni. Kalau dah betul, barulah kita share. Kalau tak betul, jangan kita cepat-cepat melatah sangat ataupun cepat-cepat kita menyebar luas. Dan akhirnya habis. Ha, satu negeri, satu negara boleh rosak, binasa dengan kata-kata kita. Itu bahayanya kata-kata tu, kan? Ha, sebab pulut santai binasa, sebab mulut badan binasa. Ha. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang masalah integriti itu juga pentinglah. Amanah, apabila sudah diberikan tanggungjawab dan sudah pun diberikan iaitu tampuk untuk memegang satu kuasa pemerintahan ke dan seumpamanya, maka tentulah yang paling penting sekali amanahlah. Janganlah disalahgunakan amanah yang sudah diberikan sama ada oleh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada kita ataupun yang telah memilih kita dan melantik kita. Ha, tiba-tiba kita pecah amanah. Wal'ayazubillah. Nabi bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidaklah sempurna iman bagi orang yang tak jaga amanah. Bila orang bagi kerja, orang bagi kepercayaan, orang pun pilih kita ni. Nampak? Ada tanjak ni. Ha, ada talent untuk nak jadi pemimpin. Maka buatlah kerja pemimpin, kepemimpinan kita dengan begitu amanah, kejujuran dan integriti. Jangan ada unsur-unsur rasuah dan seumpamanya. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah yang paling utama, titik tolak, tindak tanduk, cakap, gerak laku, semua ni kita ni ialah tertakluk kepada hati kita, niat pasal apa yang nak buat ni. Ha, nak buat apa-apa pun bergantung kepada kita punya nawaitu dan kita punya orang kata hasrat sebenarnya. Bila hajat dan hasrat betul, selamat kita. Maknanya seolah-olah itu mewakili pelan tindakan kita. Kita berniat dan berhajat dan kita menyusun atur perancangan, akhirnya akan menatijah buahkan tindakan yang baik. Dengan sebab kita niat benda baik, jadi benda tu pun kerja yang menyusul lepas tu jadi baiklah. Nabi pun kata, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Adapun dalam setiap manusia itu ada ketul daging. Kalau baik, baik seluruh badannya. Kalau rosak, rosak dia seluruh badannya. Ala wa hiyal qalb. Adapun itulah jantung hati kita ni. Ha. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kita menguruskan iaitu jemaah ataupun masyarakat lah, kan, maka tidak lain dan tidak bukan, jangan terputus hablun, iaitu tali kita dengan masyarakat. Tali dipanggil juga silaturahim, dan perlu kita ada hubungan yang secara berterusan dengan kita berjemaah di masjid, di surau. Dan hubungan yang berterusan ini dengan keadaan yang kita berhemah dan berhikmah. Jangan terlalu orang kata
dipanggil cepat marah melatah ke, maka apa-apa pun perbincangan, mesyuarat dalam kehidupan kita, Nabi susunkan agar kita ini tunjukkan kepada kita ini berhikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ataupun berucaplah, bertindaklah apa-apa pun dengan cara berhikmah. Hikmah ini dengan kata yang lain, kita ini menggunakan kebijaksanaan untuk berucap, untuk bertindak, untuk nak membuat keputusan. Ambil kira semua, bukan kira hak kita aja, bukan kira hak family kita aja, ataupun kawan-kawan kita, kira juga kemaslahatan umum, itu yang penting. Dan inilah juga satu perkara yang harus kita utamakan, perpaduan dan wahdah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersesuaianlah dengan ruh Al-Quran yang dinyatakan dalam surah Al-Imran ayat 103, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wa la tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kau ada pun macam berkhilaf, bertelagah, maka kita jadikan cara nak bersatu ni pegang benda yang kita boleh, orang kata, bersatu hati. Cari benda hak bertelingkah, berpecah, memang duk berpecah lah. Cuba cari jalan untuk kita ambil satu benda yang kita boleh berpegang sama-sama. Itulah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sebagai jalan untuk wahdah, untuk kita silaturahim, untuk kita bersatu padu dengan memperkukuhkan, iaitu perpaduan, dalam masa yang sama kita dapat memperkukuhkan masyarakat kita, terutama sekali orang Perlis ni, rakyat negeri Perlis yang kita sama-sama cintai ni. Sidang para pendengar dirahmati Allah, tentulah kita ingin menyatakan sebaik-baik contoh dan model yang terbaik ialah Nabi Muhammad SAW lah. Dan Nabi pun mengatakan bahawa nilai piawaian dan standard orang yang itu dikira hebat bukan sebab dia kaya ke, ataupun bukan sebab pangkat apakah, tapi orang yang paling baik sekali ialah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna iman itu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadikanlah diri kita ini sentiasa akan dapat mencontohi contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu contoh teladan yang terbaik. Nabi ialah merupakan suami yang terbaik, ayahanda yang terbaik, datuk yang terbaik, imam yang terbaik, hakim yang terbaik, panglima perang yang terbaik, tokoh negara, pemimpin negara yang terbaik. Semua-semuanya itu kita cuba contohi junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salamlah kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Podcast dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit syiling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

0: FM Serasi dengan Cool kembali semula bertemankan Hana dan juga
1: Shishi
0: Rara
1: Shira di ruangan.
0: Hewan
1: kita enjoy.
0: Khabar sempoi.
1: Alhamdulillah. Baiklah, tadi kita pun dah dengarkan berita utama melalui
0: National FM
1: dan juga kita pun telah mengikuti Ihya As-Sunnah tadi kan.
0: Betul. Rancangan agama semoga memberi panduan dan manfaat kepada kita semua ya Syira.
1: Ya, baiklah. Baiklah, untuk jam yang terakhir ini juga.
0: Betul.
1: Kita nak sampaikan sekali lagi berkaitan dengan program yang akan diadakan pada hari esok.
0: Ya, betul.
1: Program yang dinanti-nantikan iaitu pencarian Bintang P. Ramlee 2026. Jadi jom bersama dengan Perlis FM dalam pencarian Bintang P. Ramlee 2026 untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. Jadi uji bakat tersebut diadakan pada hari esok, 23 Julai 2026 pada hari Khamis jam 9 pagi sehingga pukul 4 petang di kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis.
0: Betul tu Syira, dan jangan lepaskan peluang kepada semua pendengar Perlis FM untuk sama-sama esok jumpa dengan DJ-DJ anda juga. Kalau ada yang ingin bersua bersama DJ-DJ pilihan anda, mungkin esoklah masanya.
1: Ya, betul.
0: Bolehlah mai dan serlahkan segala bakat anda yang ada sebagai Bintang P. Ramlee.
1: Betul.
0: Abang Ramlee, Abang Ramlee.
1: Abang Ramlee.
0: Ya, Cik Saloma.
1: Kita nak masuk juga tapi tak boleh.
0: Tak boleh. Sebab apa dia, Syira? Kelayakannya?
1: Sebab kelayakannya adalah lelaki berwarga negara Malaysia.
0: Betul.
1: Berumur 18 sehingga 60 tahun sahaja yang jadi layak untuk masuk.
0: Untuk wanita tidak boleh masuk.
1: Dan Syira ingatkan sekali lagi, jangan lupa bawa juga bersama dengan salinan kad pengenalan serta gambar berukuran pasport, dan tidak lupa juga minus one dalam bentuk CD ataupun pen drive.
0: Ya, betul. Pakailah esok kalau jumpa pewatakan seperti Allahyarham P. Ramlee, lagi cantik kan. Buat gaya sikit. Mimik-mimik muka dia, mungkin ada markah tambahan lagi. Itu kita bagi tips lah kan.
1: Nak minta nama nyanyi satu lagu P. Ramlee boleh? Stiger.
0: Getaran jiwa.
1: Jadi.
0: Okey. Kita tunggu esok. Itu dia, siapakah yang akan terpilih?
1: Siapakah yang akan mewakili Perlis ke peringkat seterusnya? Baiklah, jom.
0: Ya, kita layan.
1: Tambah membuang masa lagi
0: untuk petang ini, untuk jam yang keempat ini.
1: Jom kita layan dulu lagu daripada Projector Bank,
0: Sinar Pelangi. Perlis FM,
1: Serasi Denganku.

Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: memang tu. Nak suruh kita pulang lah ni.
1: Okay, selamat pulang kepada puan KBR kita.
0: Selamat pulang semua.
1: Selamat beristirahat.
0: Memang pakai-pakai dok punch card dah tu.
1: Kita nak tengok selai-selai. Kita je masih di sini sehingga pun tamatlah tugas kita sebentar lagi. Ni pun dah, kita pun dah sampai di penghujung siaran.
0: Ya, dan macam-macam perkongsian yang kita telah berkongsi kepada para pendengar semua tadi.
1: Ya, betul. Dan semoga memberi manfaat kepada kita semua, kan? Tapi terus mendengar Perlis FM sebab kita masih lagi teruskan siaran sehingga jam 12. Bukan terhenti sehingga kini. Jadi Syira, terima kasih juga kepada semua yang mendengarkan Perlis FM walau di mana saja anda berada.
0: Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan DJ Shah di ruangan Cerita Orang Perlis. Tapi Syira nak bagi pantun sikit. Padi menguning di hujung bendang, semoga bertemu di lain petang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi.

Okay, hello, hi. Jumpa lagi kita. Petang hari Rabu 22 hari Belanda, Julai. Saya teman anda sampai 12 tengah malam nanti di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM. 7 Safar 1448 Hijrah. Saya ditemani oleh rakan penerun jurutera yang bertugas. Sahad dan juga Tok K. Selamat petang. Selamat beristirahat. Anda sampai rumah, rehat dulu. Ya. Tapi ada juga bila dia sampai rumah, dia ni seorang yang aktif. Ya. Sampai rumah, salin-salin pakaian, keluar untuk beriadah. Ya. Balik terus ke surau. Ataupun ke masjid yang berdekatan. Okay. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.40 minit malam, dan waktu solat isyak pada pukul 8.54 minit malam. Okay, tolong beri laluan ya. Ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja, dari Kanga ke Alustar, Kanga ke Kodiang, Kanga Calon. Kini masanya. Ada yang dari Alustar ke Kanga, ya, balik ke Kanga, ya. Kini saatnya. Azimah, selamat petang. Dia kata kita layan, ya. Dia kata kita layan. Lejenak laru. Semakin okey ke? Semakin okey ke? Azlina Abdul. Oh, ni ke Mama Syah? Duk dengar kat radio je. Ha, ni pun kat radio lah juga ni. Mizi, waalaikumsalam Mizi. Tapi anda Podin dari Bintulu. Au, au, au. Nama 5 minit petang. Nur Zak, waalaikumsalam Nur Zak. Oh, ya ke? Tak pernah nampak ke? Tak pernah tengok ke? Hari ini di Kanga cuaca cerah, track kering. Walaupun awal pagi tadi track agak licin sikit. Rasma Saad, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusannya. Dan ingat ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang cukup pasti. Mar kata panas-panas ni kena cendol sedap. Oh, sedap lagi kalau kena yang free tau. Azimah kata bau buang sekerat simen bolehlah angkat tangan. Tangan kiri ke tangan kanan? Aku penghibur, akulah teman. Dan jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. Hilang gelisah, aku Muhammad Shah. Raja Droll, Prime. Oh, dia macam Prime ni macam apa? Contoh yang robot-robot tu, Optimus Prime. I am Optimus Prime. Bukan ya. Tangan kanan nomor, kalau boleh angkat tangan tu pergi ke mulut lagi tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Ya, jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga mulut, jaga jari jemari. Sekarang ni jaga jari jemari, bukan setakat jaga mulut. Lebih bahaya jari jemari. Tuhan bagi tangan untuk kita makan, untuk kita bekerja. Tapi kita guna tangan kita, jari jemari kita untuk menyebarkan cerita-cerita yang tak baik. Kita gunakan jari jemari kita untuk menaip cerita-cerita yang tak elok. Kita menggunakan jari jemari kita untuk menyebarkan fitnah. Kita gunakan jari jemari kita untuk umpat
kerja orang. Razro dia kata jari jemari saya sekarang guna buat tap tap screen live. Okay, terima kasih. I live. Johari Hashim. Waalaikumsalam Munira Saidin. Moga mas panas, cantik sangat, angin sepoi-sepoi bahasa. Okay, selamat petang untuk orang kampung. Kita orang kampung. Saya orang kampung. 6.8 minit petang, 102.9 MHz layan.

cerita orang kampung. Apa khabar orang kampung ya? Noraini, salam dari Johor. Selamat petang. Terima kasih Perlis FM juga ada di Johor ya. Faris, waalaikumsalam untuk Faris. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Melodi Senja.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

dah pun pukul 16 minit petang. Selamat petang untuk Kak Zah di Taman Bertuah Ipoh, ya. Ipoh Perak, kata Kak Zah di Ipoh hujan petang ni. Syed Nasir, Kelang, mari. Waalaikumsalam, Syed Nasir di Kelang, ya. Misai sebiji lagu Pak Lang kita hak duk Pahang tu. Ombre dia. Pelongo, selamat petang untuk Pelongo, ya. Selamat semua Ishak, waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas. Salam semua Penang panas petang ni. Terima kasih. Perlis FM ada di Penang, Perlis FM ada di Johor, Perlis FM juga ada di Ipoh, Perlis FM ada di mana-mana, ya. Saya nasih kata yang seorang tu loop tak jengah-jengah pada dia pun dia buat kerja lah juga. Kadang-kadang orang tanya ni yang aku duk WhatsApp hang tak balas-balas ni. Kadang-kadang telefon ni bukan dia di tangan kita 24 jam kan. Kadang-kadang kita tinggal, kita ada kerja di luar, kita tinggal dalam rumah. Kadang-kadang tak ada bateri, kita cah. Kadang-kadang ke mesej saja nak boleh marah tau, nak boleh bertelingkar, ya. Anizam Saad, waalaikumsalam Anizam. Kata nampak land lah dari PRBJ. PRBJ apa dia tu? Nasrini, waalaikumsalam Nasrini. Selamat petang untuk Nasrini. Nasrini jangan lupa ya copy paste. Copy paste nanti. Mr. Akmar, waalaikumsalam Mr. Akmar. InsyaAllah dan Alhamdulillah. 1360, waalaikumsalam warahmatullah. Kita masih lagi di 102.9 MHz. Oh awal Bukit Jernih lah.

Okay, Tom Jones ya. Delilah. Anda minat siapa? Tom Jones, Tom Cruise, Tom and Jerry, Tuan Tombak. Hayati, waalaikumsalam. Hayati katanya selamat datang dan selamat berkonti. Terima kasih. Fatah Darus, waalaikumsalam tuan. Ya, nah, lagu Night Sheikh ni. Tak apa-apa nak Night Sheikh lagi. Lagu sat lagi selepas lagu, ada satu lagu. Lepas lagu tu, lagu tu memang Night Sheikh punya. You tunggulah ya. Syed Nasir, okay. DSS, waalaikumsalam. Oh, DSS juga antaranya peminat Tom Jones. Okay, terima kasih. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama Melody Senja, 6.22 minit petang. Survey Team, waalaikumsalam. Geng Pulau Tuba hadir.

cinta ku hanyut di lautan sepi. Lautan mana yang sepi? Nore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102.9 MHz. Ah, mana Fadhil Darus tadi? Ini dia punya Syekh tinggi sikit. Tadi dia kata lagu Tom John Night Syekh. Lagu ni Syekh tinggi sikit dia. Ada yang masih lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampai. Sentiasa berwaspada.

0: jangan ubah frekuensi. Jangan ubah frekuensi. Radio anda dia tetap 102.9 MHz. Ini bukan Minal FM, ini Perlis FM ya. Okey sahabat, saya Surashan, live dari Sarawak bro. Okey, Sarawak lokasi mana? Ini pun Tia Akila orang Sibu ya. Oh, selamat hari Sarawak hari ini. Okey, terima kasih orang Sibu Tia Akila ya. Okey, sakan masyah lagu hantuk kepala ya. Fatah Darus kata penat ya. Kalau dengar lagu ni tak payah keluar pergi jogging. Tak payah pergi beradah. Dah kira okey lah. Oh, Surashan Limbang. Limbang saya tak sampai lagi. Tempat-tempat lain di Sarawak semua dah sampai. Cuma di Limbang tak sampai. Tengkorak perempuan, selamat petang dari Pride. Tunggu masuk kerja, kita layan Perlis FM dulu. Terima kasih. Tia kata cuaca di Sibu petang ni hujan lebat ya. Oh, trek lencun di Sibu ya. Apapun, 102.9 MHz. Perlis FM terus setia menemani anda ya.
1: Bis on air. Kita bersama Encik Muhammad Hanapiah bin Syari, pengusaha Piah Repair Jeans.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanapiah bin Syari. Orang panggil saya Piah lah. Saya, umur saya 41 tahun. Saya berniaga membuat servis repair jeans. Dan pengalaman saya bekerja dalam 13 tahun dan saya buat sendiri baru 7 tahun. Saya memilih perniagaan ini sebab atas pengalaman bekerja dengan orang. Kedai saya beroperasi daripada pukul 10 sampai pukul 7 malam. Permulaan saya buka perniagaan ini lebih kurang modal 10,000 lebih kurang tu. Lokasi kedai saya di dalam Pekan Kangak, berhadapan dengan Dewan Badminton Kangak, bersebelahan dengan Taman Rashidah Utama lah. Kalau orang Perlis itu tahulah. Ada juga saya mendapat bantuan daripada agensi kerajaan RISDA sebab ayah saya ada kebun getah yang bertajuk bantuan RISDA tu anak pekebun kecil. Saya berhasrat untuk mengembangkan lagi perniagaan tu untuk menambahkan pekerja dan membuat lebih baik daripada sebelum-sebelum ni lah. Saya nasihatkan kepada yang ingin mencuburi dalam perniagaan ini, boleh anak-anak muda berani mencubalah dan mencari pengalaman dulu bekerja dengan orang, lepas tu insyaAllah lah cuba buat sendiri. Kalau apa-apa yang boleh untuk nak repair jeans, boleh telefon saya, nombor telefon 013-406-0096. Sekian, terima kasih kepada pihak ATM yang sudi menemu bual saya hari ini. Okey, sekian, terima kasih.
1: Biz On Air ini dijayakan oleh unit siaran luar Muhammad Azhari bin Mat Nor, unit kenderaan Muhammad Faizal bin Ishaq dan diterbitkan oleh Mashita Kenya.
0: Okay, Biz On Air, kalau anda ya, ada meniaga kecil-kecilan ya, boleh roja-roja kita ya. Okay, 6.34 minit petang, Abang Ray, selamat petang untuk Abang Ray. Munira, selamat petang juga untuk Munira. Lan Putra, selamat bertugas bro. Terima kasih Lan Putra. Yati, selamat petang juga untuk Yati. Kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Irama Melodi Senja. Amboi gaji kecil, jom teh halia ciao rasta. Eh, lama lah tak sampai situ. Afi Adha, waalaikumsalam Afiz.

Ay, cumpleaños, señor Chris. Cinta rasa kita. Cinta dan air mata. Selamat petang untuk rakan saya ni di Radio Klasik. Ya. Katanya selamat bersiaran, saudara. Terima kasih. You bersiaran juga ke? Nazar. Hai, Nazar. Selamat petang juga untuk Nazar. Cik Azma, waalaikumsalam warahmatullahi. Syida kata lagu ni sedih. Ingat Kak arwah mak dan arwah suami. Hana, waalaikumsalam Hana. Afif Azhar, selamat petang. Dan DJ Shah, okay. Selamat petang juga untuk Afif. Hero MS, selamat petang. Sah Banta Pelawi, salam dari Muara Sabak, ya. Gerak Solo, ya. Yalah tu, 20 minit lagi ke pukul 7 malam. Selamat beristirahat santai-santai petang. Layan lagu-lagu hiburan petang dalam irama melodi senja. Puteri Wan Azlina. Hai.

Semoga semuanya menjadi reality. Gemilang Jacqueline Victor. Ramli, waalaikumsalam Ramli. Ramli dari Ipoh, Perak. Saudara, pencarian bintang Piramli 2026. Jom bersama Perlis FM dalam pencarian bintang Piramli 2026 untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara pada 23 hari bulan Julai, iaitu besok ya. Besok bermula dari jam 9 pagi hingga pukul 4 petang. Tempat dia di kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis di Perlis FM. Dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan pada pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Anda boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama minus one sendiri. Menghampiri ke pukul 6.45 minit petang. Ada yang sedang menanti kepulangan anda ya? Ah, dah sampai pun. Baru sampai.

Nanti kau pulang ya. Ramli dari Ipoh Perak, terima kasih. Ruzi, waalaikumsalam Ruzi, selamat petang dan selamat bertugas, terima kasih. Gerak Solo dulu kenai, selalu dengar suara kan, kenangan Cabak Mai, Cabak Pi ya. Ada Cabak Mai dulu, bukan Cabak Pi, Cabak Mai, Cabak Mai, Cabak Pi. Lia, waalaikumsalam Lia. Mistara ya, selamat petang juga untuk Mistara. Biarkan ia berlalu. Terus bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Melodi Senja di 102.9 MHz. Badrol, waalaikumsalam Badrol. Selamat petang juga untuk Badrol.

kita hanya merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Biarkan berlalu ya. Miss Tara, tadi saya tanya dia, Ban Yutinai ataupun Yutinai. Dia jawab, Yuti Balai Baru Berseri. Yang tak tahu Yutinai itu maksud dia duk mana. Kalau Ban Yutinai, duk kampung mana. Jadi dia jawablah, Yuti Balai Baru Berseri. Oh, duk Balai Baru. Otai, selamat petang Otai Zuri.

Encik Abdullah kata Zuraiti, semoga diberikan kesihatan yang baik dan selalu dimurahkan rezeki selalu ya. Kalau kita suka berkongsi rezeki tu, insyaAllah rezeki untuk kita tu tetap akan ada. Di 102.9 MHz, Ahmad Muhammad. Waalaikumsalam Ahmad Muhammad. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Sabai, sabai. Zaid. Waalaikumsalam Zaid. Terima kasih. Saya suka kalau anda nyatakan lokasi anda di mana, tempat anda di mana.

สบายสบายTerima kasih masih lagi bersama dengan Polis FM 102.9 MHz. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.40 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.54 minit malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 85 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum wa tukhrij

الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum." Allah kata kemudian kamu, yakni Bani Israel, membunuh dirimu, yakni membunuh saudaramu yang sebangsa. Ayat ini adalah sambungan daripada ayat 84 yang mana Allah telah mengikat janji dengan Bani Israel, la tasfikuna dima'akum, jangan kamu menumpahkan darah sesama kamu, wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kamu mengeluarkan saudara mara kamu daripada kampung halaman kamu. Ini bagaimana ikat janji Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 85 bagaimana Tuhan nak menyatakan keingkaran Bani Israel yang mana taqtuluna anfusakum, mereka juga membunuh walaupun janji dengan Tuhan tak membunuh, taqtuluna anfusakum, mereka bunuh juga saudara mara mereka yang sebangsa dengan depa sendiri, apatah lagi kita kata yang lain bangsa daripada depa sendiri. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kamu juga Tuhan kata telah mengusir sebahagian daripada kamu keluar daripada kampung halamannya. Tazaharuna alaihim, kamu bantu membantu terhadap mereka, bil ismi, dengan kamu buat dosa, wal udwan, dengan kamu melakukan permusuhan. Ni ayat ni nak cerita kepada kita, ini perangai Yahudi lah kita kata. Maksudnya Tuhan sebenarnya nak cerita dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi masih berharap kepada orang Yahudi ni supaya dekat dengan Islam, masuk Islam. Jadi Tuhan cerita, Muhammad, kalau kamu nak tahu, inilah perangai Yahudi, inilah bagaimana depa ni bunuh kaum depa sendiri, usir kaum depa sendiri, depa bunuh nabi-nabi dalam kalangan mereka sendiri. Seolah-olah Tuhan nak cerita, Muhammad, depa ni yang kamu harapkan, inilah tabiat depa sendiri. Sebab itulah kita tengok bagaimana punca orang Yahudi diusir keluar dari Madinah tu selepas kita kata tahun kelima hijrah berlaku peperangan Ahzab, yang mana pada tahun tu, tahun kelima hijrah tu, orang musyrik Mekah berpakat dengan kaum Yahudi di Madinah untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak berjaya. Akhirnya Islam menang. Yahudi yang sebelum tu telah mengikat janji dengan Nabi SAW supaya tak berperang, supaya tak berpakat dengan kaum dari mana-mana tempat untuk lawan Islam di Madinah, tetapi mereka telah ingkar perjanjian tersebut. Sebab itulah mereka diusir keluar dari bumi Madinah. Kemudian Tuhan sebut, wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Tuhan kata, jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, tufaduhum, kamu akan tebus mereka. Maksudnya, bukan tak baik, baik juga. Maksudnya, kadang-kadang ada orang Yahudi yang jadi tawanan. Untuk dapat balik, kena banyak tebusan. Maksudnya, mereka boleh tebus. Cuma Tuhan kata, wahuwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dalam masa yang sama, mengusir mereka adalah dilarang ataupun diharamkan ke atas kamu. Kemudian Tuhan sebut, afatu'minuna biba'dil kitab, apakah kamu beriman sebahagian daripada kitab, yakni merujuk kepada kitab Taurat. Sebab tu sidang pendengar sekalian, bila kita baca Al-Quran, perkataan Al-Kitab ni kadang-kadang merujuk kepada Al-Quran, perkataan Al-Kitab kadang-kadang merujuk kepada kitab Taurat, perkataan Al-Kitab ini kadang-kadang merujuk kepada kitab Injil, sebab dia tengok kepada suasana ayat. Ayat yang kita baca sekarang ini merujuk kepada cerita Bani Israel. Jadi kitab yang disebut dalam ayat ini, Tuhan kata, afatu'minuna biba'dil kitab, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab Taurat, wa takfuruna biba'd, dan kamu kufur, kamu ingkar kepada sebahagiannya. Ayat ini juga nak menyatakan kepada kita tentang tabiat Yahudi, hanya beriman sebahagian dan tolak sebahagian. Kita pun samalah.
Al-Quran jangan pakai separuh-separuh lah. Kalau kita pakai separuh, ikut separuh, tolak separuh, jadi tak ada beza kita dengan bangsa Yahudi yang dinyatakan dalam ayat ni. Kemudian Tuhan kata, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Tuhan kata, tiadalah balasan bagi mereka yang berbuat demikian, illa khizyun fil hayati dunya, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Maksudnya, bangsa Bani Israel ni yang engkar dengan sebahagian kitab Taurat, dekat dunia pun Tuhan bagi kehinaan dah. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashadil azab, dan hari kiamat nanti Tuhan kata yuraduna ila ashadil azab, kamu akan dihumban masuk ke dalam azab yang sangat bersangatan. Allahu akbar. Jadi kita minta berlindunglah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tuhan kata, dan tidaklah Allah ini lengah daripada apa yang kamu lakukan. Maksudnya Tuhan tak cuai lah. Apa yang kita buat, satu pun kita kata tidak cuai daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat 86 Tuhan kata, ulaika allazi nashtarawul hayata dunya bil akhirah. Tuhan kata, itulah orang-orang itulah yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ini maksudnya dia kira macam ni, akhirat baik-baiklah, aku ambil dunia sudahlah. Allahu akbar. Padahal sebenarnya kalau kita dekat dengan agama, sebenarnya kita bukan setakat berjaya di dunia, bahkan kita berjaya di akhirat. Sebab setengah orang bila dia liberal dengan Islam, maksudnya dia rasa macam Islam ni rasa macam boleh menyebabkan dia ni tak maju, rasa macam jauh ke belakang. Sebenarnya salah. Sebab Tuhan sebut dah, orang yang tak ikut Al-Quran, dia akan hina di dunia, apatah lagi akhirat nanti. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, ayat pasal Bani Israel ini kita nak kena ambil pengajaran supaya kita beriman sepenuhnya dengan Islam yang kita anuti. Dan Tuhan sebut pada akhir ayat ni, fala yukhaffafu anhumul azab, dan mereka tidak akan diringankan seksa ketika hari akhirat nanti, walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditodong. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya nak menyatakan, keingkaran Bani Israel, mereka akan terima padah kehinaan di dunia, bahkan di akhirat nanti akan dicampur masuk azab yang sedahsyatnya, dan Tuhan kata tidak akan diringankan kepada mereka azab. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke Pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di Pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

creando Lagu Lagu Piramli dari Dato Jamal Abdillah. Saudara, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.40 malam.

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an

0: 12 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

0: Okey, bersama dengan kumpulan Search ya, 102.9 MHz, 8.14 minit malam. Saudara, Festival Kraft Utara bakal menggegarkan Perlis bermula 23 Julai hingga 3 hari bulan Ogos, dari 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Kraft Tangan Malaysia, cawangan Perlis. Batik, anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai hasil kraft tempatan yang unik semuanya ada. Pakat Mai semua meriahkan Festival Kraft Utara 2026. Layari www.krafttangan.gov.my atau Facebook Kraft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.54 minit malam.

Siapa yang susah sangat senyum tu kan? Kembali senyum. Senyum tu sedekah. Sedekah yang kita tak perlu keluarkan wang ringgit ya. 8.20 minit malam, masih lagi di 102.9 MHz. Saudara, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kota Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Sek. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Oke, terima kasih. Hello, hi. Selamat malam, apa khabar? Terima kasih kerana tolong beri laluannya. 9.15 minit malam, 102.9 MHz. Pertemuan bersama dengan saya untuk jam yang keempat, hari Rabu 22, hari bulan Julai. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Terima kasih kepada rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Saha dan juga Tok K. Semoga malam ini malam yang mendamaikan. Malam yang mendamaikan, jangan gaduh-gaduh ya. Kalau boleh ni, malam-malam ni jangan bertelingkar, terutama pasangan suami isteri ni. Nanti tak lena tidur malam. Masing-masing tidur buang belakang, duk mengkam dalam jiwa ya. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? Anda di mana ketika ini? Dan saya percaya ada yang baru balik dari surau dan juga masjid yang berdekatan. Apapun, relax dulu, jumpa kawan-kawan, mengopi, mengeteh. Sambil-sambil layan 102.9 MHz. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan anda. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti, saudara. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Yang kena tidur awal, standby. Sebelum tidur yang nak kena makan ubat tu kan, makan ubat, jangan selang-selang. Yang masih lagi di tempat kerja, selamat menjalankan tugas kerja sampai ke pagi besok ya, ataupun sampai ke pukul 11 malam. Anggota-anggota rela, selamat malam. Anggota-anggota bomba juga, selamat malam. Linzan 09 Sungai Bakong hadir di hospital, selamat malam. PDRM, selamat malam. Perlis FM, jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. Yang sambut hari lahir hari ini, Happy Beranak Day. Selamat hari beranak ya. Untuk jam yang keempat, saya teman anda sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Di frekuensi 102.9 MHz. Pak Ngafe, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngafe di Batu Cave ke Gombak ya. Ama Daniel, esok hari jadi mak saya, kata Ama Daniel. Mak nama apa, Amar? 9.18 minit malam. Hanif Hassan, selamat malam, terima kasih. Oh, makna, oh, anak Linzan. Untuk Linzan ni lah kan. Happy Beranak Day. Tepat pukul 12.30 malam nanti. Bersama dengan ekspedisi Unmetal. Jom kita layan Sakinah.

Sakinah ya. Baru jumpa Sakinah ya. Bukan jumpa buah hati nama Sakinah. Dia jumpa ketenangan. Dia jumpa kedamaian, ketenteraman. Dan dia jumpa kedudukan yang aman ya. Sakinah ya. No Erna Awani, salam dan selamat malam kepada semua. Hariza, waalaikumsalam Hariza. Kata Hariza, happy county. Terima kasih. Jalan Matayak lain clear malam ni. Isma, selamat malam juga untuk Isma. Isma kata, saya akan layan sampai lagu Bintang baru Lena. Mistara Rosali, waalaikumsalam. Sehat-sehat. Sehat, saya sehat, alhamdulillah. Nak jaga kesihatan ni kan, bukan setakat makan ubat. Bukan setakat kita beriadah. Nak jaga kesihatan ni, jangan lupa untuk kita bersedekah ya. DJ Hizir, salam dari Melbourne, Australia. Sini arah Australia ya. Azhar, kalau balik lewat malam jumpa bantah di luar apa maknanya? Takkan you nak tanya I benda-benda macam tu? You sendiri ingatlah. Awak pernah ke macam tu? Bro Shah, selamat malam juga. Musairi Musa, waalaikumsalam. 9.25 minit malam. Masa lagi bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Yang layan dalam kenderaan, terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda. Dan terima kasih kerana mengizinkan frekuensi ini menemani anda sepanjang perjalanan. Saya mengharapkan agar semua kawan-kawan kita okey. Musairi, Musa, aku belah lama mana ni nak boleh macam ni.

Coil Milli Gayar. 9:31 minit malam. Selamat malam ni untuk sahabat saya ni, Zulmoh. Zulmoh. Bujang senang. Enak kata best lah layan ustaz sambil buat capati. Amboi. Sesuai lah tu, sesuai lah. Nanti langsung kita buat reunion dengan kawan-kawan kan. Kita buat reunion dekat Villa Bujang Senang. Kalau ada kepangan, kelapangan, kita roja-roja lah ya. Menghampiri 9:32 minit malam, saudara, pantaulah sama anak-anak kita yang bersama dengan gadget mereka. Kadang-kadang yang lihat nak mangkit pagi macam tu lah. Kadang-kadang mereka main game sampai ke pagi. Lepas tu nak kena pergi sekolah pula. Mula dia buat pasal lah. Kalau boleh kan. Time mereka nak tidur tu, ambil gadget, letak di luar. Telefon letak di luar. Bukan apa, ada kes. Ada kes pelajar yang kena strok. Pada usia yang cukup muda ya. Dan asyik bermain game sampai ke pagi. Besok dah nak kena pergi kelas. Lompat bersila. Selamat bertugas kepada sahabat saya, anggota Pertahanan Awam, Naim Izzuddin. Naim Izzuddin. Zatara Darus ya. Saya besar dah melawat kat situ. Melawat kat mana, Zatara? Oh, Awan Lin Zainuddin. Hai adik saya. Melaka dia type di Melaka. Terima kasih. Polis FM juga ada di Melaka. Saya hargai anda. 102.9 MHz. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Abang DJ cetrai marah dalam nada sekarang ni. Gadis Melayu sekarang ni rambut pun dah warna merah, warna purple, warna pink, macam-macam.

0: Gadis Melayu di JA Dato' Jamal Abdillah ya, membawa saudara ke pukul 9.37 malam.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
0: Besok saya rasa suara dia macam Piramli ya. Dan ada bakat, boleh datang ke Polis FM uji bakat dari pagi sampai ke petang ya. 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Lama kita tak layan lagu ni, lama tak dengar lagu ni. Jom kita layan Firman Kehilangan. 102.9 MHz. Layan.

sebagai kehilangan. Sakit kan? Semua orang pernah merasai kehilangannya. Hilang barang ke, hilang orang yang tersayang ke, semua orang pernah melaluinya. Saudara, Perkeso Perlis akan menganjurkan program Karnival Lindung Kerjaya My Future Job Perkeso Negeri Perlis pada 25 dan 26 hari bulan Julai, Sabtu dan juga Ahad, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Civic Arau. Terdapat lebih 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya golongan belia yang sedang mencari pekerjaan. Anda dijemput hadir ke Karnival Kerjaya pada kali ini. Antara aktiviti yang dijalankan, temuduga terbuka, pendaftaran portal My Future Jobs, kaunseling kerjaya dan jualan food truck. Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk di laman sosial Facebook Perlis Pertubuhan Keselamatan Sosial dan juga TikTok Perkeso Perlis. Jadi kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan, ini peluang dan juga ruang yang terbaik yang disediakan untuk anda. Karnival Lindungi Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis, lock tarikh tersebut ya. 25 dan juga 26 hari bulan Julai, Sabtu dan juga Ahad, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Civic Arau. Selamat malam untuk Samad. Samad sakit, kenapa Samad? Kalau nak lega sakit, sedekah lah, bersedekah ya. Nuriza Arsyad, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tengah bertugas, selamat bertugas.

kerja susah tak apa ya. Janji halal untuk keluarga kita. Makan mana-matinya ya. Mat Akia, selamat malam. Mahat, selamat malam. Anda masih seperti dulu ya. Aku masih seperti yang dulu. Macam dululah juga. Masih seperti dulu ya. Dan tetap seperti dulu Mahat ya. 12 minit lagi ke pukul 10 malam. Saudara, dua lagu, tolong saya sekejap ya. Ada dua lagu ni antara Adira. Adira ni macam biasalah lagu yang tengah duk top ni. Sayang orang yang sama dengan lagu Nurul kerana terluka ya, kerana terluka. Tolong saya, lagu mana yang anda rasanya sedap untuk didengar ya, antara dua lagu ini, Sayang Orang Yang Sama Adira ataupun Kerana Terluka Nurul. Zamri, waalaikumsalam Zamri. Insah dia pilih Adira ya, Adira. Okey, Sayang Orang Yang Sama. Lia pun dia pilih Adira, Sayang Orang Yang Sama. Okey. Nah, Erna pun Sayang Orang Yang Sama. Nasrini Orang Yang Sama. Tak baik tau. Hampa menikah dengan orang lain, hampa duk ingat orang lain. Hampa menikah dengan orang lain, hampa duk sayang dekat orang lain. Tak boleh tau. Hanya Mistara. Mistara pun dia pilih Adira, Sayang Orang Yang Sama. Jom kita layan.

sayang orang sama ya. Ramli, selamat malam untuk Ramli ya. Di Ipoh, Ramli di Ipoh, kata Ramli. Asal orang Perlis, kat mana? Tasik Melati ya. Okey, apa pun, terima kasih lah ya. Perlis FM ada di Ipoh Timur. Waalaikumsalam Timur, selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Nini Chome pun, selamat malam juga. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. 102.9 MHz. All out of love. Air Supply. Graham Russell dan juga Russell Hitchcock. Santai-santai malam ni. Di Perlis FM.

ramai yang kata suka lagu ni. Nini Comel kata suka lagu ni. Harlina Hashim pun suka lagu ni. Ruzi Romli pun suka lagu ni. Noh Haizah, Waalaikumsalam. Latifah Saidin pun selamat malam. Saya pun suka lagu ni. All Out of Love, kumpulan Supply. Minit lagi 10 malam. Sendu di hatimu, rindu di jiwaku.

Okay, Nurul dengan kerana terluka ya. Okay, selamat untuk Mahathir Azizan. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, budak ni dia Robocop tau, dia Robocop. Dalam badan tu besi penuh. Apalah nak jadi dengan hang ni, madek. You, waalaikumsalam you. Semoga dipermudahkan segala urusan sahabat sahabat semua. Terima kasih. Kita jangan ingat dalam filem ya ada Robocop tau. Ini asli punya Robocop tau. 10:15 ya. Jom kita layan Tok K. Biasan 11 malam nanti kita ke Kota Media ya. Berita Nasional. Dan seperti biasa 11:15 minit malam, irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam. Biasan.

biasa nak Tok K ya. Pintu kaca dalam lirik lagu itu merujuk kepada kepalsuan atau realiti yang menyakitkan di sebalik senyuman manis pasangan ya. Kisah seorang lelaki yang terjebak dalam dilema cinta dan hubungan palsu dan dia mengaku dia yang bersalah. Dia mengaku dia bersalah. Orang lelaki ni dia kalau dia mengaku dia bersalah, dia tetap bersalah. Tapi orang perempuan ni dia payah. Dia mengaku dia bersalah, tapi dia salahkan kita juga. Kesilapanmu, keegoanku. Dia tak akan mengaku macam mana pun. Kita lah kita kena balik. Itulah nasib orang lelaki kan. Liza Nasir Muhammad Ali, selamat malam.

Kesedapanmu, keeguanku ya. Lelah kita juga yang kena. 10-26 minit malam, apapun dalam kehidupan kita ni kan, kena banyak bersabar tau. Husni, selamat malam Husni. Jom layan Ramlah Ram. Sabarlah sayang.

sabahlar sayan. Kutik apıla malum kay, selam malam malum kay. Assalamualaikum, salam warahmatullah. Saya sebenarnya kan, tak suka nak bising-bising. Ya? Saya tak suka nak bising-bising. Saya tak suka nak bertelingkah. Saya lebih suka diam. Kerana diam lebih mendamaikan.

betul ke diam lebih mendamaikan ya? Kalau kita depa duk bising, kita duk diam, lagi kita duk diam, lagi depa bising, kan? Bila kita menjawab, kena. Jadi semua sobat tak kena kan? Sultan of Swing.

Mark Knopfler yang mencipta lagu ni. Apabila melihat persembahan sebuah band di dalam sebuah kelab, nama band tersebut Sultan of Swing. Anggota-anggota band tersebut orang veteran. The Sultan of Swing. Ibra Angeles, ya, waalaikumsalam. Hadir dari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Ya. Terima kasih, Polis FM ada di Petaling Jaya, Selangor. Hazwan Zakaria, waalaikumsalam Hazwan. Sudah 22 jam, ya, sudah 22 jam, 40 minit kita bersama di hari Rabu 22 hari bulan Julai, ya, 10.40 minit malam, 20 minit lagi ke pukul 11 malam, masih lagi di 102.9 MHz, Perlis FM, serasi denganku. Minar, selamat malam untuk Minar, happy beranak day untuk Minar. Sinaran Cinta. Selamat malam, selamat beristirahat, santai-santai di frekuensi ini.

Dengar lagu ni, feeling dia lain macam sikit kan. Sinaran cinta. Cinta Kayangan. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Cinta Kayangan. Suraya Ayah. Layan Loso Aregoyum di Perlis FM.

Okey, baik saudara, selepas lagu ini kan, kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Dan selepas itu, kita kembali bersama untuk sama-sama kita menikmati irama lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa. Lagu yang popular di sekitar tahun 80-an. Stanza Sikoping Hati Ben Adhan. Hanya di 102.9 MHz.

0: Okey, dah pun pukul 11.13 ya, 11.13 minit malam.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
0: Okey, baiklah saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan. Belayan jiwa.

cinta melanda kolia mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan saya untuk anda malam ini. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok, waktu yang sama. 11.46 minit malam. Selamat malam untuk anda semua.

dimineața DTM la zi. KTSB malam bukan penamat hari, tetapi ruang untuk hati berbicara dengan tenang. 11.50 minit malam. Seperti biasa, sebelum berpisah di udara, lagu ini saya tinggalkan untuk anda semua. Anda sebenarnya bintang-bintang yang sentiasa bercahaya, yang sentiasa berkelipan di angkasa, walaupun jauh di sana. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat malam bintang-bintang. Selamat malam bintang.

0: sampai sampai di sini.
1: Anggap kau satu di dalam hidup.
0: Dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Kata SB, kadangkala bulan tidak perlu bersinar terang untuk mengingatkan harapan masih ada. Buatmu ibu, selamat malam. Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Saya doakan agar anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Yasin, selamat malam Yasin. Jangan lupa, saya akan menemui anda hari Jumaat nanti waktu yang sama. Kata-kata akhir dari saya, stand by Nasrini. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Cuy.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat geng-geng Burhantu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Blues Terengganu kita.
1: Persembahan Kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat kepada, meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi budi madani RON 95, budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah budi madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada LB Yana, Rosil Yana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau, jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar, memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

SPDC dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar, Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor, Pulau Tangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Tarik selimut. Kalau tak boleh tarik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena bulat kopi. Oh. Nur Nesrol melaburkan diri 1V juga hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa Farhan Nagin Karim Hamid Mama Max pam-pam-pam pun Abang Lori juga Emma Irina Teluk Intan Hayati ada Tupai 25 ada Andi 83 Joe ada Miss Kayo Fear of Invisible Guy Rojana Vanessa Asri Abdullah ini Abang Limo Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh, mantap. Bon mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sarah, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23. Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini, ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun Abang Luri, Ariana Yana Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Papapan pun Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, Lagi siapa lagi? Ramai-ramai yang melaburkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah, eh. Azlan juga. Pam-pam-pam. Idah Comel. Ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita, ya, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Man Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci. Kecil ketot. Dahlah kecil ketot pula ya. Imani ha. Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha. Ada Hana Hulu Balang Melaka. Jamie Sandapan. Alang Mi. Jet Johari Jamal. Kubu-kubu Beracun. Yusanusi Juso. Noraini SMT. Anga Izan. Zulkarnain. Mat Yusri. Ada Cinta. Ada Tiger Aini. Ada Rosha. IT90. Salam Jaafar. Dari Bongawan. Alan Burger. Gerni Corner Pulau Pinang. Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada My Raihan Creation, Dahan Reput, pom-pom-pom. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio nombor 1, segmen nombor 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light ni kasih luncur, so kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan eh, geng-geng berhantu. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Pasti 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku. Sesuatu yang telah pun terjadi,
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Dedy Dores. Ini lontaran suara Dedy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gebro Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan prinsip undang-undang antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam-pam-pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura by Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilo, Cikgu Dan, hui, Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma Sally, Azira Yusof, Farid Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu be? Mana tu be? Asalnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersenya suara Aziz. Ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Hey, jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihat kan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jauh anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Okay? Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia dua sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga satu slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azasno, Mama Farhan, Opa Akil, Akil, kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita di Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Kak Nah, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya melatih Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1, saya nak 3 bungkus boleh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

Budak Kacamata. Dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berwaktu itu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizal Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Nazri Zabah, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan, hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia, MyTMB kan, ada JomPay, ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah, terutamanya maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah, jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif. Menerusi lagu pada tahun 1993, tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu dengan Alif Zai Alif sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma, dilukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertamalah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kela Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Riza Mutiara, Cik Nah, ada Azam, Pak Su Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rus Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, RG, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu, lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat pemandu bas tu, bang berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja, di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Tak, kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom. Mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Bersembahan Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah untuk hari ini. Lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada, dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng berantau, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayani, Teri Cunaria.

kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4:32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, tengok TV, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati kan. Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama kan. Teringat iklan lama-lama. Sam DZ katanya lesen TV, apa tu lesen TV, bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan pelantar, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga . Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina, Salma, Sam DZ. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Purnama Merindu, Regent White Gluta House, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asna Abu Hassan, Putri Farisha, Roha Lizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Ini juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur kan. Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk kata. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah . Lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasun Agen Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Menyampaikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Darul Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah aja sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni timbul masalah yang lain, kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun, kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM. Nur Alim, saya Alif. Sehingga

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan, tak boleh, minta izin. Kan, ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan, minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan, pergi beli, kejap je pun ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si Kulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan, ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ni penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuh ni dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kau tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Tengok kan, Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah senang mamat, nak semayang berjemaah. Allah Ta'ala tarik satu gigi. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah, kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat. Kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu. Bersemangat. Bersegera. Ala ma yanfa'uka. Terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan iaitu apa? Antara kejayaan seseorang, bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Pada aflahal mu'minun. Ha kan? Telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala mayan fa'uka. Bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat. Yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Han. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan, di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita berkena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian. Daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'uzubillah min zalim. Ha, takut kita muslimin muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena berasa rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah kasih dengan persembahan Okid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, tiga suara akan bersama dengan anda, tiga suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang P. Ramli di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramli, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramli, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramli pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersama bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi, 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong juruterbang ini, Hafizah Syed Farid, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesi pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.59 pagi, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.12 pagi, waktu solat fardu zuhur 1.28 tengah hari, asar 4.50 petang, maghrib 7.40 malam, setiap isya 8.54 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insyaallah pada pagi ini kita akan teruskan bacaan dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, dan kita berada pada ayat 87, dan insyaallah kita akan teruskan dari ayat 87 hingga ayat 89 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 87 surah Al-Baqarah, "Walaqad atayna Musa al-kitaba." Allah kata sesungguhnya kami telah mendatangkan al-kitab, yakni kitab Taurat. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ dan kami telah menyusulinya, yakni berturut-turut sesudah itu dengan Rasul-Rasul. Jadi ayat ini nak menceritakan Tuhan kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan selepas Nabi Musa tu ada Rasul-Rasul yang lain.
1: وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
2: dan Tuhan kata, dan kami juga telah berikan bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat kepada Isa. Isa ibn Maryam, anak lelaki kepada Maryam ataupun putera Maryam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Ada perbincangan dalam kalangan ulama tafsir berkaitan dengan Ruhul Qudus. Jadi apa maksudnya Tuhan kata Tuhan nak kurniakan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa dan Tuhan nak kuatkan Nabi Isa ini dengan Ruhul Qudus? Pandangan pertama menyatakan Ruhul Qudus merujuk kepada Nabi Isa, anak kepada Maryam ni, dia tidak berbapa. Sebab nama orang ni patutnya bin kepada bapa, tetapi Isa ni bin kepada mak, iaitu Maryam. Jadi Ruhul Qudus ini merujuk kepada bagaimana ruh yang ditiupkan masuk ke dalam rahim Maryam menjadi anak, dan anak itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ialah Ruhul Qudus merujuk kepada malaikat Jibril. Maksudnya Tuhan perkuatkan Nabi Isa ini dengan malaikat Jibril. Jadi dua tafsiran.
1: Afakulama ja'akum rasulun bima la tahwa'am fusukum.
2: Tuhan kata, apakah tiap yang datang kepadamu setiap rasul membawa sesuatu pengajaran yang tidak sesuai dengan nafsu kamu? Istakbartum. Lalu kamu rasa bongkok, kamu sombong. Jadi ayat ni bagaimana Tuhan nak kata? Tuhan dah utus dah rasul. Maksud rasul ni sebenarnya Kan ayat-ayat yang kita baca sebelum ni, kan Bani Israel kan minta supaya didatangkan Rasul kepada mereka, mereka nak beriman. Jadi ayat di sini bagaimana Tuhan nak kata, bila Tuhan datangkan Rasul kepada kamu, yang mana kamu rasa la tahu anfusukum. Tahu maksudnya merujuk kepada hawa nafsu. Maksudnya bila rasa macam tak sesuai lah, rasa macam tak ngam lah bahasa kita, istakbartum. Lalu kamu angkuh, kamu tak ikut. Maksud kamu rasa bongkok, kamu rasa takabur. Fafariqan kazzabtum. Sebahagian daripada kamu ni Tuhan kata, kamu dustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul yang Tuhan utus kepada mereka. Wafariqan taqtulun. Dan sebahagian Rasul ini, taqtulun, kamu bunuh. Allahu Akbar. Dahsyatnya manusia ini yang mai daripada Bani Israel ni. Maksudnya sebahagian Rasul ni Bani Israel dusta, maksudnya tak beriman. Dan sebahagian yang lain lagi dahsyat apabila mereka membunuh Rasul-Rasul dalam kalangan Bani Israel. Ayat 88 Allah kata waqalu. Lalu mereka berkata waqalu qulubuna ghulf. Jantung kami ni ghulf, tertutup. Ha, tertutup ni maksudnya kira sebab itulah kami engkar, sebab itulah kami bunuh Nabi-Nabi, sebab jantung hati kami tertutup, kami tak boleh nak terima. Allahu Akbar. Ini jawapan mereka kepada Tuhan. Tuhan kata balla'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Tuhan melaknat mereka bikufrihim, dengan kedegilan mereka, dengan kekufuran mereka. Faqulila ma yu'minun. Hanya sebahagian kecil daripada mereka yang beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dalam kalangan Bani Israel. Ayat 89 sedang mendengar sekalian. Walamma ja'ahum kitab min indillah. Tuhan kata setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah. Wa kanu min qabl. Dan mereka, Tuhan kata, sebelum tu, yastaftihuna ala alladhina kafaru. Mereka pernah memohon kepada Tuhan ni supaya didatangkan Nabi, supaya dapat memenangkan mereka ke atas golongan kafir. Jadi ayat ni bagaimana Tuhan nak ungkit. Bani Israel ni minta bukan setakat mereka nak beriman, bahkan nak Tuhan hantar Rasul, hantar Nabi jadi panglima perang, mereka boleh menang dalam perang. Jadi Tuhan kata falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka minta, apa yang mereka ketahui, kafaru bih, lalu mereka ingkar. Minta kat Tuhan hantar Nabi, hantar Rasul, tetapi bila Tuhan hantar, kafaru bihi, mereka kufur dengan Nabi ataupun Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan tutup ayat ni, Tuhan kata falanatullahi alal kafirin, maka laknat Allah dikenakan kepada orang yang kafir, iaitu orang yang kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan ayat ini juga sinar mendengar sekalian merujuk kepada kita, mana-mana orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah dikenakan ke atas mereka. Bila sebut laknat, maksudnya kalau dihidup, hidup dia tidak ada keberkatan, akhirat nanti dia akan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plains FM 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang setia mendengarkan 102.9 MHz Plains FM ni langsung ini dari Kompleks Biaran Tengku Syed Putra Gang. Jom kat sini lah teman anda, hingga pagi sama 4 jam lah kita akan bersama, dan saya bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Fiza dan juga Syed Farid, kawan-kawan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Semua lah yang mendengarkan kami melalui 102.9 MHz itu frekuensinya, boleh dengar dan juga lah secara online di RTM Klik, tak kira di mana juga anda berada. Percuma geng, free je di 34 stesen. Itu dia cara-cara dia. Okey, kita bangun awal hari ini, kita ucapkan alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita rahmat dalam kehidupan ini, yang insya-Allah dipermudahkanlah segala urusan anda. Yang berniaga insya-Allah ada rezeki itu nanti, yang awal pagi dah mulakan tugasan pagi-pagi ini, insya-Allah didoakan semuanya lah berjalan dengan baik insya-Allah. Yang memandu, hati-hati jalan raya geng, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Berilah penuh perhatian kepada panduan anda, jangan kalut-kalut sangat, sehari pi belah kanan, sehari pi belah kiri, sehari pi belah kanan, bahaya kan. Dalam perjalanan kehidupan kita ni, kalau kita duduk lalu kat tempat yang selalu kita duduk lalu tu, yang itu lagi kena berhati-hatilah insyaAllah. Semoga segalanya berjalan dengan baik, dan kawan-kawan pagi-pagi ni jom cari berkah Plains FM.

Alright gang, hingga pagi hampir ke pukul 7 pagi dah. 7 pagi nanti macam biasa gang. Kita akan dengarkan utama 7 pagi sekejap lah selama 10 minit. Kemudian kita kembali semula ke Plains FM. Nanti saya akan kongsikan dengan anda berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca, apa yang dibuatkan dalam akhbar sekejap lagi lah. Tunggu tau Plains FM serasi dengan cool.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy.
6: Sinar mentari memancar, terkena pipi.
5: Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
7: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
9: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan surat penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
10: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
11: It has been a Ducati domination.
10: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
12: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
13: Menurut aplikasi RTM Click sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Okay, Plis FM, serasi dengan ku, dekat je dengan anda kan. Buka je frekuensi 102.9 MHz. Boleh dengarkan terus. Hari ni dah hari Khamis ya, 23 Julai 2020, 8 Safar 1448 Hijri. Macam biasa geng, Joe kat sini lah teman anda. Okey, kita nak kongsi dulu lah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca. Ini sekitar negeri Perlis hari ini. Kalau anda tengok dekat laman web resmi ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ataupun anda download My Cuaca, lebih mudah, percuma je kan. Untuk hari ini, pagi ni kalau ikut ramalan ni, ribut petir tau di beberapa tempat. Pagi tadi, lebih kurang pukul 4 gitu kan, ada bunyi guruh-guruh jugalah. Petang ribut petir juga di beberapa tempat. Malam clear geng, tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius lah. Itu keadaan cuaca hari ni sekitar negeri Perlis. Pagi petang hujan, malam clear, tiada hujan lah. Ini ramalan geng, ramalan sahaja. Kalau ada perubahan nanti, ini di tangan kita lah, insyaAllah. Semoga segalanya dipermudahkan, insyaAllah. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian lah yang dibuatkan. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda sambil-sambil anda lag-lag kat rumah tu kan. Sambil-sambil dengarkan Plis FM, okay?

0: Okey, Police FM 102.9 MHz. Gang, cuaca pun dapat baik dia pagi ni. Tapi kalau ikut tu macam hujan kan. Tapi kalau tengok di tingkat kecil saya ni. Kami ada tingkat kecil tau. Cuaca dapat baik lah insyaAllah eh. Hari ni juga akan bermulanya pencarian Bintang P. Ramlee ya. Ini peringkat Zon Utara yang akan berlangsung hari ini 23 Julai 2026 mulai jam 10 pagi lah sehingga jam 4 petang. Jadi kepada anda yang kan rasa-rasanya ada bakat lah ke arah itu, boleh hadir ke Jabatan Penyiaran Negeri Perlis lah, boleh datang ke sini, daftar terus dan ada uji bakat untuk anda nanti tau. Tolong besar-besar lah kukuk ada yang last minute nak join tu. Rasa-rasa macam segar-segar kan. Tapi kalau anda rasa anda berbakat, jangan sia-siakan bakat anda. Pakat-pakat main nanti. Alright, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuat kadar Rabi Akbar lah pagi ni. Dalam sinar ini berkenaan dengan kerajaan naikkan kadar SARA dalam tempoh terdekat. Okey, ini di Seremban kerajaan akan menaikkan kadar sumbangan asas ramah SARA dalam masa terdekat lah. Ini sebagai usaha membantu mengurangkan beban kos SARA hidup rakyat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata langkah itu diambil selepas kerajaan mengambil kira lah maklum balas rintihan rakyat meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Walaupun kita beri sumbangan tunai rahmah STR SARA di Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin bagi bonus tinggi katanya kepada pejabat awam, adakah selesai masalah? Belum katanya. Kerana itu kita dengar lah rintihan rakyat dan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan naikkan lagi SARA ini untuk semua rakyat lah. Ini dibuatkan dalam Bia Akbar dalam sinar, anda boleh baca kat sana. Okey, dalam Metro COC Laut China Selatan akan ditamatkan pada sidang kemuncak ASEAN ke-49 ini di Manila. Kod Tata Kelola COC berkaitan Laut China Selatan dijangka ditamatkan pada sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila, dijadual berlangsung pada November depan, kata Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata COC yang berfungsi sebagai kerangka untuk memastikan perairan berkenaan kekal sebagai laluan bebas, selamat dan boleh digunakan semua pihak, sedang melalui fasa perbincangan berkaitan beberapa perenggan penting lah yang perlu dipersetujui oleh semua negara terlibat. Kita akan usahakan terbaik lah kerana memutamakan perkara ini penting untuk semua negara di ASEAN, littoral states of ASEAN, negara-negara pesisir yang mempunyai kepentingan masing-masing lah di Laut China Selatan. Bila ada COC ini, kita akan dapat menggunakan platform ASEAN jika ada apa-apa berlaku di kawasan berkenaan. COC ini akan dijadikan sebagai dokumen panduan bagi negara-negara ASEAN. Ini untuk negara-negara yang menggunakan Laut China Selatan lah, kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan dan lain-lain lah. Okey, ini yang dimuatkan dalam Akhbar pagi ini. Dan dalam berita harian, saya nak kongsikan berkenaan dengan Malaysia. Zahir rasa bimbang terhadap ancaman Houthi sekat laluan di Selat Bab El Mandib. Ini dimuatkan juga. Ini berkenaan dengan Malaysia zahirkan rasa bimbang dengan pengumuman dan juga ancaman terkini yang dibuat oleh pihak Houthi. Ini berhubung potensi untuk menyekat lah menutup laluan perairan Selat Bab El Mandib yang strategik. Kementerian Luar dalam kenyataannya mengatakan Malaysia menggesalah semua pihak yang terlibat untuk mempertahankan kebebasan pelayaran, melindungi keselamatan laluan laut komersial di bawah undang-undang antarabangsa. Ini termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982. Pada masa ketegangan serantau di Asia Barat yang semakin meruncing, Malaysia menggesa agar semua pihak mengelak dan mengambil tindakan proaktif lah atau ancaman yang menyasarkan laluan maritim. Kestabilan yang berpanjangan hanya boleh dicapai melalui dialog yang konstruktif, diplomasi dan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Ini dimuatkan dalam Akhbar pagi ini. Berita nasional lah. Kejap lagi saya kongsi lagi tau. Tunggu dah. Please FM.
1: Assalamualaikum. Apa khabar?

Okey, 7.41 minit pagi Plays FM serasa dengan ku. Gang, kita baru je selesai Piala Dunia FIFA 2026. RTM lah sebagai penyiar rasmi FIFA 2026. Dan kini RTM penyiar rasmi juga untuk sukan Commonwealth Glasgow. Ini 2026 sasar hampir 100 jam siaran. Ini radio televisyen Malaysia RTM meneruskan momentum kejayaan serang langsung Piala Dunia FIFA 2026. Dilantik sebagai penyiar rasmi geng Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 berlangsung di Scotland. Ini bermula 23 Julai hingga 2 Ogos depan. RTM akan membawakan liputan siaran langsung atlet negara menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM kliklah semestinya dan media sosial rasmi RTM. Selain itu disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. RTM dijadual menyediakan liputan menyeluruh bermula dengan upacara pembukaan sehingga majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026, termasuk dua sesi siaran langsung laporan harian 3 jam setiap sesi, satu slot sorotan harian selama sejam. Secara keseluruhan, penyiar nasional akan menyiarkan hampir 100 jam kandungan. Ini bagi membolehkan rakyat Malaysia mengikuti perkembangan temasya berprestij berkenaan. InsyaAllah kita di Plays FM juga akan memberikan liputan yang terbaik untuk anda. Dua sesi siaran langsung laporan harian akan disiarkan bermula 24 Julai hingga 2 Ogos. Bermula esok lah sesi pertama pada jam 6 petang hingga 9 malam dan sesi kedua bermula 25 Julai hingga 2 Ogos 1 pagi hingga 4 pagi. Slot sorotan harian pula disiarkan mulai 25 Julai hingga 3 Ogos dari jam 2 petang hingga 3 petang lah. Jadi secara langsung grandstand upacara pembukaan pada 24 Julai ini dari 2.30 pagi hingga 5.30 pagi akan dikendalikan 3 host, Zaki Ahmad Suri, Nick Syafiq Hadari dan juga Nazri Fahmi. Ketiga-tiga host berkenaan akan membawakan ulasan sepanjang berlangsungnya majlis pembukaan temasya sukan yang diadakan 4 tahun sekali itu. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar juga boleh baca. Data pribadi Khairul Amin bocor JPDP, siasat ketidakpatuhan terhadap Akta 709. Ini Jabatan Perlindungan Data Pribadi sedang menjalankan siasatan susulan kebocoran butiran akaun dan bil telefon pempengaruh dan juga usahawan Khairul Amin yang tular di media sosial. JPDP dalam satu kenyataannya berkata tindakan penguatkuasaan sewajarnya akan diambil sekiranya hasil siasatan mendapati berlaku ketidakpatuhan terhadap Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 atau Akta 709. JPDP memandang serius ini penzahiran tanpa kebenaran terhadap butiran akaun dan bil telefon pelanggan di media sosial. JPDP sedang menjalankan siasatan di bawah prinsip perlindungan data pribadi Seksyen 130 Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 Akta 709 berhubung pengumpulan dan juga penzahiran data pribadi secara menyalahi undang-undang. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey. Ini harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi meningkat 20 sen seliter. Diesel tanpa subsidi naik 35 sen seliter. Ini harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter, manakala harga diesel tanpa subsidi meningkat 35 sen seliter bagi tempoh 23 Julai sehingga 29 Julai 2026. Ini berdasarkan formula APM lah. Ini berikutan harga itu. Harga runcit petrol raw diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 Julai hingga 29 Julai 2026 adalah RM4.20 liter bagi RON 97, RM3.62 liter bagi RON 95 tanpa subsidi, RM4.42 liter bagi diesel tanpa subsidi. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataannya memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi oleh pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Jadi harga minyak mentah Brent meningkat sebanyak 16% sepanjang minggu lalu apabila konflik antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak selepas berakhirnya tempoh gencatan senjata. Ini juga dimuatkan dalam e-akhbar. Okey, geng, kejap lagi kita nak ke berita luar negara. Alright. Stay tuned, geng. Tenang-tenang waktu pagi.

Okey, 3.49 minit pagi dah. Saat dia masa berlalu, geng. Kita dah keluar negara lah, berita global. Ini tragedi selepas Argentina tewas, lelaki ditemui mati di Dhaka, ya. Seorang lelaki yang merupakan penyokong Argentina ditemui mati di rumahnya selepas skuad negara itu tewas dalam aksi final Piala Dunia menentang Spanyol pada hujung minggu lalu. Bangsa dikenali sebagai Saman Hussein dari Kishkita, Bangladesh. Menurut siasatan awal, Hussein dipercayai bertengkarlah dengan isterinya kerana pulang lewat. Lelaki itu dilaporkan keluar semula dari rumah selepas keadaan menjadi tegang. Pada awal pagi, jasadnya ditemui dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sebelum isterinya memaklumkan kejadian itulah kepada jiran, dan jurucakap polis Muhammad Jahadur Rahman mengesahkanlah isterinya itu tiada unsur jenayah. Siasatan lanjut sedang dijalankan untuk mengenal pasti motif kejadian. Ini dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ini, berita luar negara. Okey, lagi saya nak kongsikan berita luar negara. Ini berkenaan dengan Amerika Syarikat lancar gelombang baru serangan ke atas sasaran ketenteraan Iran. Di Washington, tentera Amerika Syarikat memaklumkan ia melancarkan gelombang baru serangan yang menyasarkan infrastruktur ketenteraan Iran, menandakan malam ke-12 lah berturut-turut negara itu menyerang Iran pada jam 5.30 pagi waktu timur ET semalam lah. Hari ini di Malaysia, pasukan Amerika Syarikat mula melancarkan lebih banyak serangan terhadap sasaran ini ketenteraan Iran atas arahan panglima tertinggi lah. Misi ini akan diteruskan bagi terus melemahkan keupayaan Iran mengancam pelaut awam dan kapal dagang yang melalui perairan serantau. Sebenarnya itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rangka kerja belanjawan bernilai $95 bilion Amerika ini pada Rabu, dengan sebagian besar peruntukan disalurkan kepada Pentagon. Ini bagi membiayai peperangan menentang Iran. Usul itu diluluskan dengan majoriti tipis menerusi undian 216-214 dan kini dibawa ke Senat di mana nasibnya masih belum pasti. Jadi pelan berkenaan memperuntukkan $73 bilion Amerika, kira-kira RM342 bilion Malaysia lah, kepada angkatan tentera dan agensi perisikan khususnya bagi membiayai operasi berkaitan perang lah terhadap Iran. Ini dimuatkan juga. Okey, lagi saya nak kongsikan rakan Subhat M. Stein ini ditemui mati di Perancis. Ini Daniel Said, ini bekas pencari bakat model jurugambar fashion yang disyaki menjadi rakan Subhat kepada pesalah seks Amerika Syarikat yang telah meninggal dunia. Geoffrey M. Stein ditemui mati di kediamannya di pinggir barat Paris. Ini lapor Sputnik lah. Warga Sweden berusia 69 tahun itu, dilahirkan di Algeria, ditemukan meninggal dunia dalam kediamannya di Columbus pada Isnin. Ini menurut BFMTV lah. Polis Perancis telah melancarkan siasatan berhubung kematian Siad, namun punca kematiannya masih belum diketahui lah. Siad disyaki merekrut gadis untuk M. Stein bagi tujuan eksploitasi seksual. 2019, M. Stein didakwa di Amerika Syarikat atas pertuduhan memperdagangkan kanak-kanak bawah umur. Ini bagi tujuan eksploitasi seks yang membawa hukuman penjara sehingga 40 tahun. Selain konspirasi lah untuk melakukan jenayah itu. Ini pun dimuatkan juga dalam E-Akhbar, dalam berita harian kau-kau boleh baca kat sana. Okey, berita luar negara kita nak kongsikan kepada anda. Terus tengah atau Flix FM serasi dengan ku.

Yang dikongsikan di media sosial menunjukkan ada peminat percaya Wan Kuzai wajar dinilai berdasarkan aksi di Padang, bukan semata-mata latar belakang atau persepsi terhadap perjalanan kariernya. Ini dibuatkan dalam e-akhbar, anda boleh baca. Kemudian Bozinda Haaland tersenarai dalam skuad impian Piala Dunia, geng. Ini penjaga gol Cape Verde, Bozinha, dan penyerang Norway, Erling Haaland, dipilih dalam kesebelasan pasukan impian Piala Dunia berdasarkan undian peminat selepas aksi cemerlang mereka lah membantu pasukan masing-masing mencipta kejutan pada kejuaraan itu. Ini pun dimuatkan juga lah memperolehi 39.6% undian bagi posisi penjaga gol hasil beberapa aksi mantap bersama dengan Cape Verde. Cape Verde ni hebat, geng, yang membuat penampilan sulung lah di Piala Dunia. Mengatasi penjaga gol Spanyol Unai Simon yang memenangi anugerah sarung tangan emas pilihan panel teknikal FIFA. Ini pun juga dimuatkan. Awalan yakin sukan Commonwealth kembali meriah. Ini pun dimuatkan jugalah di Glasgow, format penganjuran berskala kecil yang digunakan sukan Commonwealth Glasgow 2026 tidak semesti menjadi hala tuju tetap temasyak sukan itu pada masa depan, kata Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz. Ini pun dimuatkan jugalah dalam e-akhbar, anda boleh bacalah akhbar harian hari ini, sebagainya dah saya kongsikan dengan anda. Okey, macam biasa, geng, 8 pagi berita Plains FM akan ke udara, kemudian kita kembali semula. Tunggu tau.